0: ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
1: Demikianlah informasi untuk saat ini pemirsa, nantikan headline news berikutnya 1 jam dari sekarang. Tetaplah bersama kami sesaat lagi, Editorial Media Indonesia akan hadir untuk Anda.
2: Sound of knowledge. Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within her castle.

0: 103.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Di pagi hari ini juga nampaknya ada dari Sobat Muhit ya, dari Abah Muhit yang bergabung di saluran WhatsApp K Radio. Nampaknya

0: ingin membagikan informasi ya di pagi hari ini. Coba kita simak informasinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Ansimas yang sudah mengkrak. Ansimas itu artinya adalah pasukan air bersih yang diadakan dari desa ini. Ini Mbak, tingkat mitranya yang sudah banyak debunya ini Mbak ya. Ini yang sudah mengkrak masyarakat ini. Ini Mbak, punya saya ini. Baratnya sampai ke sini ini Mbak. Nah ini. Ini sudah mengkrak beberapa 2 tahunan yang tidak diurus oleh pemerintahan desa. Ya, ini barusan itu mitranya, ini kerannya ini loh Pak. Ini yang sampai sekarang sudah mengkrak ini. Padahal sekarang musim kemarau, masyarakat ini membayar dulu kas ke desa 150. Makanya sampai sekarang ini mengkrak, usulannya saya itu tidak direspon kayaknya ini. Mitranya ini kayak gini ya Pak. Ini pada hari sekarang ini sudah musim kemarau. Ini Mbak, ini ya. Ini mangkrak ini ada kerannya juga ini ya. Ini Mbak, ada kerannya juga ini. Itu saja laporan dari Pak Muhyiddin tentang Pak Simas yang sudah mangkrak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih untuk informasinya Abah Muhyidd ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang mengabarkan dan sebenarnya menginformasikan ya Sobat Kei. Pansimas yang ada di desa Abah Muhyidd nampaknya di daerah Merawan ya. Ini Sobat Muhyidd kondisinya justru terbengkalai Sobat Kei dan tidak terawat sudah beberapa tahun ya Sobat. Dan bahkan dari informasi Abah Muhyidd sempat memberikan uang kas juga untuk Pamsimas ini ke desa sekitar 150-an ya tadi informasinya, tetapi kondisinya justru terbengkalai dan tidak terawat dan ini kayaknya Pamsimas juga udah lama perlu adanya perbaikan dan aktivisasi ya Sobat Kei agar bisa berfungsi apalagi musim kemarau memang harus perlu Sobat, apalagi banyak wilayah-wilayah yang masuk ke dalam zona merah agar masyarakat ini tidak kekurangan air bersih ataupun tetap bisa untuk mengakses air bersih dengan mudah, memang perlu adanya pengaktifan lagi Pamsimas-Pamsimas yang tentu saja sudah lama tidak aktif. Harus segera untuk diperbaiki terutama pada pemerintah setempat ya untuk bisa memperhatikan hal ini. Jangan sampai justru berdampak pada masyarakat yang akhirnya kesusahan. Air bersih ini memang sangat dibutuhkan ya. Kemarin juga dari pemerintah Kabupaten Jember memperbaiki pipanisasi maupun dari Pamsimas di beberapa wilayah yang terdampak air bersih atau berkurangnya air bersih dan itu sangat efektif dan mudah Sobat Kei. Kalau Pamsimas ini bisa digunakan apalagi di musim kemarau, ini sangat efektif untuk masyarakat yang berada di wilayah darurat kekeringan. Jadi dengan adanya informasi dari Abah Muhyidd, kita harapannya ya dari pemerintah juga bisa untuk melihat kondisi yang ada di lapangan, apalagi yang berada di desa Abah Muhyidd, ini nampaknya di Merawan ya, perlu adanya perbaikan agar Pamsimas tersebut masih bisa digunakan oleh masyarakat. Terima kasih informasinya ya Sobat Muhyidd dan ini sangat penting sekali. Semoga bisa didengar oleh pemerintah setempat agar bisa untuk memperbaiki dan juga mengaktifkan kembali Pamsimas yang ada di sana. Apalagi uang kasnya juga lumayan ya Sobat Kei, 150 waktu itu untuk pengadaan dari Pamsimas. Jadi harapannya segera untuk diaktifkan dan diperbaiki agar masyarakat tidak kesusahan untuk mendapatkan air bersih.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Banyuwangi mengungkapkan fenomena El Nino saat ini masih bertahan pada indeks kategori kuat di angka sekitar 2,5. Angka ini tercatat lebih kuat dibanding tahun-tahun sebelumnya dan dirasakan dampaknya secara merata di hampir seluruh wilayah Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara. Musim kemarau di Banyuwangi dipastikan masih akan berlanjut panjang, bahkan berpotensi bertahan hingga penghujung tahun 2026. Tingkat kelembapan udara saat ini berada pada kisaran 50% hingga 60% yang tergolong cukup kering. Menghadapi musim kemarau kering dan potensi cuaca ekstrim, masyarakat dihimbau untuk menghindari segala bentuk aktivitas pembakaran, seperti membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan, guna mencegah kebakaran hutan dan lahan.
2: Selamat pagi kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo meraih penghargaan Best Trade Promotion yang digelar oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI Expo 2026 yang berlangsung di Indonesia Convention Expedition BSD Tangerang. Penghargaan itu diraih karena Bupati Situbondo Yusuf Riwahyu Prayogo dinilai tepat dalam mempromosikan mangga Situbondo dengan langsung memberikan potongan mangga yang telah dikupas kepada pengunjung. Menurut Bupati yang akrab disapa Mas Rio itu, produk makanan tidak hanya sekedar dipajang, namun harus dibagikan tester makanan kepada pengunjung agar mereka mengetahui rasa mangga Situbondo yang akan menjadi daya tarik pengunjung untuk membeli. Selamat pagi kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo meraih penghargaan Best Trade Promotion yang digelar oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI Expo 2026 yang berlangsung di Indonesia Convention Expedition BSD Tangerang. Penghargaan itu diraih karena Bupati Situbondo Yusuf Riwahyu Prayogo dinilai tepat dalam mempromosikan mangga Situbondo dengan langsung memberikan potongan mangga yang telah dikupas kepada pengunjung. Menurut Bupati yang akrab disapa Mas Rio itu, produk makanan tidak hanya sekedar dipajang, namun harus dibagikan tester makanan kepada pengunjung agar mereka mengetahui rasa mangga Situbondo yang akan menjadi daya tarik pengunjung untuk membeli.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: K-Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
8: Kembali di 102,9 K Radio Sobat K, kembali bersama dengan Raffiana. Di pagi hari ini, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya ya Sobat K. Informasi yang saat ini kita akan bahas dari Kabupaten Jember, di mana pemerintah Kabupaten Jember mengusulkan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2026 dengan total anggaran mencapai 5,1 triliun rupiah. Dalam perubahan anggaran tersebut, alokasi belanja modal meningkat signifikan hingga 66,3% dan diarahkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur. Hal tersebut disampaikan Bupati Jember Haji Muhammad Fawaid atau Gus Fawaid saat menyampaikan nota keuangan rancangan perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD Jember pada Selasa 1 September kemarin. Fawaid menjelaskan perubahan APBD 2026 diarahkan untuk mendukung sejumlah program prioritas pemerintah daerah, terutama pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, APBD ini merupakan instrumen yang dinamis sehingga harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan daerah. Fawaid juga mengungkapkan, pada Agustus 2026, Kabupaten Jember memperoleh tambahan transfer ke daerah atau TKD sebesar 223,12 miliar rupiah, di mana tambahan tersebut bersifat non-earmarked atau tidak ditentukan secara spesifik penggunaannya. Tambahan TKD tersebut terdiri dari dana alokasi umum sebesar 151,6 miliar rupiah dan kurang bayar dana bagi hasil atau DBH tahun 2023 hingga 2024 sebesar 71,5 miliar rupiah. Selain tambahan transfer dari pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Jember juga kembali mengaktifkan skema retribusi parkir berlangganan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus mendukung penataan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Fawaid juga mengatakan tambahan pendapatan tersebut kemudian dialokasikan ke sejumlah kebutuhan prioritas diantaranya untuk program pengentasan kemiskinan, penyesuaian anggaran gaji ASN, peningkatan indeks pembangunan manusia melalui sektor kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan standar hidup layak. Anggaran ini juga diarahkan untuk menambah alokasi dana desa atau ADD serta memperkuat pembangunan infrastruktur mulai dari jalan, penerangan jalan umum, ruang publik, hingga penambahan armada kebersihan. Komitmen terhadap pembangunan infrastruktur tercermin dari peningkatan belanja modal yang mencapai 66,31%, alokasi belanja modal yang sebelumnya sebesar 401,57 miliar, dalam perubahan APBD 2026 meningkat menjadi 667,87 miliar rupiah. Menurut Fawaid, peningkatan belanja modal tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengantisipasi berkurangnya kapasitas fiskal akibat perubahan kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait dana alokasi khusus atau DAK fisik. Sementara, dalam rancangan perubahan APBD, Jember mencatat defisit anggaran sebesar Rp648,2 miliar. Defisit tersebut akan ditutup menggunakan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025. Sementara untuk total belanja daerah mencapai 5,1 triliun rupiah yang terdiri dari belanja operasi sebesar 4,42 triliun rupiah, belanja modal 667,87 miliar rupiah, belanja tidak terduga 15 miliar rupiah, serta belanja transfer sebesar 471 miliar rupiah. Sedangkan pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan tercatat sebesar 648,2 miliar rupiah yang bersumber dari SILPA tahun anggaran sebelumnya.

0: Marion Jola, Aku Takdirmu, baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Informasi hot news ya, dari Bupati Jember Muhammad Fawaid mengusulkan agar setiap anggota DPRD Jember memiliki staf ahli untuk memperkuat pelaksanaan fungsi legislatif, di mana usulan ini disampaikan Gus Fawaid pada Selasa 1 September kemarin sebagai upaya meningkatkan kualitas sekaligus mempercepat pembahasan anggaran daerah. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Bupati Jember, Muhammad Fawaid, mengusulkan agar setiap anggota DPRD Jember memiliki staf ahli untuk memperkuat pelaksanaan fungsi legislatif. Usulan ini disampaikan Gus Fawaid pada Selasa 1 September 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas sekaligus mempercepat pembahasan anggaran daerah. Menurut Bupati, staf ahli dapat membantu anggota DPRD memahami berbagai kaidah dalam APBD, termasuk KUAPPAS, defisit, hingga silpa. Dengan pendampingan tersebut, anggota Dewan diharapkan lebih mudah memahami substansi anggaran dan menjalankan fungsi pengawasan atau controlling secara optimal. Gus Fawaid menilai keberadaan staf ahli juga dapat membuat pembahasan APBD lebih efektif karena anggota DPRD memiliki pendamping yang membantu menyiapkan dan menjadwalkan pembahasan KUAPPAS maupun RKA. Meski demikian, usulan tersebut belum bisa langsung diterapkan. Pemerintah Kabupaten Jember masih perlu mengajukannya kepada kementerian terkait untuk mendapatkan persetujuan. Gus Fawaid menyebut skema serupa telah diterapkan di kota Surabaya. Di sisi lain, Bupati mengapresiasi DPRD Jember yang telah melakukan pembahasan anggaran secara maraton, baik siang maupun malam. Ia menilai perbedaan pandangan dalam pembahasan anggaran merupakan dinamika yang sehat. Menurutnya, penguatan kapasitas anggota DPRD melalui staf ahli diharapkan dapat membantu proses pembahasan APBD semakin berkualitas, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Kita bisa wacanakan setiap anggota DPRD punya staf ahli, sehingga nanti beliau-beliau bisa menyampaikan fungsi-fungsinya secara lebih kuat lagi, mana waktunya komisi, mana waktunya banggar, mana waktunya apa yang disebut KUAPPAS, S-nya itu apakah intinya sementara, dan lain sebagainya. Karena memang kadang terjadi beberapa miss, contohnya tiba-tiba menyampaikan ada sebuah program yang disampaikan ke publik, padahal itu program masih sementara, dan itu kita ajukan ke DPRD biar terjadi diskusi.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, desa Devigat di distrik Nuwakot, Nepal, kini terkubur lumpur dan puing-puing setelah banjir besar melanda sungai Trisuli. Bencana di wilayah Himalaya ini telah menyebabkan lebih dari 1.000 orang meninggal dunia, sementara ribuan lainnya masih dinyatakan hilang. Pemirsa, rekaman dari udara pada hari Selasa memperlihatkan kondisi Devigat yang dipenuhi lumpur abu-abu dan puing-puing. Sejumlah rumah rusak terlihat di sekitar aliran air yang masih berwarna coklat. Jalan dan wilayah di sepanjang sungai juga tertutup endapan lumpur akibat banjir. Adapun berdasarkan angka resmi terbaru pada Selasa 1 September, setidaknya 1.003 orang telah meninggal dunia. 987 korban meninggal terkonfirmasi di Nepal, sedangkan 16 orang meninggal di wilayah Tibet, Tiongkok. Dan lebih dari 4.400 orang masih dinyatakan hilang, termasuk sekitar 3.916 orang di Nepal dan 546 orang di Tibet. Hingga kini operasi penyelamatan masih terus berlangsung untuk menemukan warga dan para pekerja yang masih hilang. Pemerintah Nepal terpaksa melakukan pemakaman sementara karena banyak korban banjir yang belum teridentifikasi. Badan Penanggulangan Bencana Nepal mencatat sebanyak 1.003 korban tewas dan 3.916 orang hilang, termasuk 583 warga negara asing.
1: Petugas pemakaman dari rumah sakit dan polisi di Nepal bekerja di tengah hujan deras pada Selasa waktu setempat untuk menguburkan puluhan jenazah di dekat area hutan di Kathmandu. Kawat berduri dipasang di sekitar lokasi, sementara penanda bernomor biru merupakan makam untuk jenazah yang identitasnya belum diketahui. Pihak berwenang Nepal telah menguburkan jenazah di kuburan sementara hingga jenazah dapat diidentifikasi. Mereka menyimpan sampel DNA, memotret ciri-ciri wajah yang khas, dan mencatat detail identifikasi lainnya. Setiap jenazah diberi nomor referensi untuk membantu keluarga mengidentifikasi dan mengklaim jenazah di kemudian hari.
2: 85 bodies are being brought here at the site, and then we have already partially completed the semi type of the funeral process. It's not complete one. As per the international protocol and the national procedure guideline prescribed for the unidentified the bodies, human bodies.
1: Badan Penanggulangan Bencana Nepal hingga saat ini mencatat sebanyak 1.003 korban tewas dan 3.916 orang hilang, termasuk 583 warga negara asing. Sementara otoritas Tiongkok melaporkan 16 kematian dan 546 orang hilang, termasuk 261 warga negara asing di wilayahnya.
0: Pemirsa, demikian informasi dalam headline news kali ini, dan Selamat Pagi Indonesia akan kembali kami lanjutkan dengan informasi kabut tebal akibat kebakaran hutan di wilayah Kalimantan kini mulai menyelimuti Metro Manila, Filipina pada hari Selasa kemarin. Sesaat lagi.
3: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 K Radio Sobat K, masih barengan dengan Raffiana. Di pagi hari ini ya, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Dari Satreskrim Polres Jember bersama dengan jajaran berhasil mengungkap 60 kasus kejahatan selama periode Juli hingga Agustus 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi membongkar 5 kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dan menangkap 12 tersangka. Kapolres Jember AKBP Alaidin pada Selasa 1 September kemarin menyebut, secara keseluruhan terdapat 75 perkara yang ditangani selama periode tersebut. Selain curanmor, kasus yang diungkap meliputi pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan atau curas, pencurian biasa, penipuan, penggelapan, pemerasan, ancaman, pengrusakan hingga kepemilikan senjata tajam tanpa izin. Khusus untuk kasus curanmor, para pelaku menjalankan aksinya dengan mengamati rumah atau lokasi yang menjadi sasaran. Pelaku kemudian memanfaatkan situasi ketika rumah atau tempat tersebut dalam kondisi sepi dan melihat adanya peluang untuk mencuri kendaraan. Sementara, polisi juga mengungkap 3 kasus curat dengan 3 tersangka. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya adalah sepeda motor, senjata tajam, serta rekaman CCTV. Lebih jauh, Alaidin mengatakan, dari 12 tersangka yang ditangkap, beberapa diantaranya merupakan residivis. Mereka kembali melakukan tindakan pidana meski sebelumnya telah menjalani hukuman.

0: 102.9 K-Radio. Sobat K, Kabupaten Jember saat ini menetapkan status siaga 1 kekeringan setelah musim kemarau berdampak pada sedikitnya 8 kecamatan dan lebih dari 1.000 kepala keluarga. Kepala BPBD Kabupaten Jember Edi Budi Susilo pada Selasa 1 September kemarin mengatakan, hingga saat ini BPBD telah mendistribusikan 507.000 liter air bersih melalui 103 kali pengiriman. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Kabupaten Jember saat ini menetapkan status siaga 1 kekeringan setelah musim kemarau berdampak pada sedikitnya 8 kecamatan dan lebih dari 1.000 kepala keluarga. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, pada Selasa 1 September 2026 mengatakan, hingga saat ini BPBD telah mendistribusikan 507.500 liter air bersih melalui 103 kali pengiriman. Menurut Edi, distribusi air dilakukan secara bergilir berdasarkan hasil asesmen di lapangan. Pengiriman dapat dilakukan setiap 2, 3 hingga 4 hari sekali menyesuaikan kebutuhan warga terdampak. BPBD Jember mengerahkan 1 armada tangki kapasitas 5.000 liter ditambah masing-masing 1 armada dari BDAM, Dinas Perkim, dan PMI untuk mendukung penyaluran air bersih. Edi menjelaskan kekeringan telah terjadi di sejumlah wilayah yang sebelumnya masuk zona merah maupun kuning berdasarkan pemetaan BMKG. 4 kecamatan zona merah yakni Kalisat, Rambibuji, Patrang, dan Sumbersari telah terdampak kekeringan. Sementara dari zona kuning, Silo dan Pakusari juga mengalami kekeringan. Bahkan, kekeringan juga ditemukan di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, dan Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk yang sebelumnya masuk zona hijau. Khusus di Panduman, kekeringan dipengaruhi persoalan teknis seperti kebocoran jaringan pipa dan mesin pompa yang sempat mati. Setelah dilakukan perbaikan, distribusi air dihentikan dan 4 tandon BPBD ditarik. Edi menyebut, berdasarkan perkembangan cuaca, musim kemarau berpotensi berlangsung hingga September atau Oktober 2026. Selain kekeringan, BPBD juga menangani sejumlah kebakaran hutan dan lahan. Tercatat, 3 kawasan hutan dan 10 kawasan lahan telah ditangani akibat karhutla. BPBD mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan, terutama selama kondisi kemarau masih berlangsung.
3: Dari 8 kecamatan ini terdampak lebih dari 1.000 KK dan sudah kita distribusi sebanyak lebih kurang 507.500 liter air yang sudah kami distribusikan dalam 103 kali pengiriman. Sekali pengiriman itu terdiri dari 1 mobil tangki yang kapasitasnya 5.000.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Satu single dari Sienna Spiro dengan Pure menjadi lagu yang baru saja kita putarkan ya Sobat K, menjelang di jam 9. Pagi-pagi dengerin lagu yang agak galau ya Sobat. Emang kita biasanya kalau lagi semangat ataupun lagi mood booster atau dopamin smite gitu ya, enaknya emang dengerin lagu-lagu yang semangat. Tapi di pagi hari ini, satu single dari Sienna Spiro yang Pure emang bikin galau ya Sobat K. Tapi semoga aja juga gak ikut galau, walaupun dengerin lagunya galau, Sobat K tetap semangat untuk kamu yang akan melakukan aktivitas di pagi hingga malam nanti ya. Nah Sobat di K-Perspektif, nanti masih akan membahas beberapa informasi. Yang satu ini, informasi dari Kabupaten Jebar, di mana dari kasus dugaan penyerobotan lahan dan intimidasi yang menggunakan benda mirip sajam di Kabupaten Jebar memasuki tahap pemeriksaan saksi. Di mana saksi bernama Amarul Faruk, warga Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, dimintai keterangan oleh penyidik Unit Tindak Pidana Umum Polres Jember pada Selasa siang. Di mana kuasa hukum dari pelapor Bobby Indra Mulyanto, Muhammad Husti Tamrin, mengatakan, dalam pemeriksaan, Amarul mengungkap bahwa BS dan WN diduga memiliki senjata api, bahkan WN disebut pernah menawarkan senjata tersebut kepada Bobby atau rekannya untuk dijual. Saksi juga disebut mengetahui bahwa BS dan WN pernah menunjukkan benda yang diduga senjata api kepada orang lain di lokasi berbeda. Jenis benda yang ditunjukkan tersebut disebut berbeda dengan benda yang sebelumnya diperlihatkan kepada Bobby. Oleh karena itu, Tamrin meminta polisi segera melakukan langkah hukum dan mengamankan barang bukti yang diperlukan agar tidak hilang atau dipindahkan sebelum proses penyelidikan selesai. Ini terkait dengan kasus dugaan penyerobotan lahan dan intimidasi ya Sobat K, yang memang beberapa waktu lalu lagi ramai juga, bahkan sempat gempar di masyarakat Sobat K terkait dengan penyerobotan lahan, ini masih dugaan ya, dan menggunakan mirip senjata api. Ini menggunakan senjata mirip senjata api atau senpi. Sehingga untuk saat ini dari pelapor memasuki tahap pemeriksaan saksi dan saksinya juga sudah dipanggil ya ke kepolisian pada kemarin siang dengan pengacaranya atau kuasa hukumnya juga, dan tentu saja ini masih akan terus diselidiki oleh pihak kepolisian, terutama terkait dengan pengamanan barang bukti ya Sobat K, agar tidak hilang atau dipindahkan sebelum proses penyelidikan selesai.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM.
1: Indonesia Barat. Aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara saat ini masih berada pada level 3 siaga. Berdasarkan pantauan magma VAR, asap kawah keluar dengan tekanan kuat berwarna kelabu hingga coklat dengan intensitas sedang hingga tebal. Zona bahaya diperluas hingga 6 km. Ketinggian asap erupsi Gunung Sinabung terpantau mencapai 200 hingga 1000 meter di atas puncak dengan sebaran abu vulkanik bergerak ke arah timur hingga tenggara mengikuti arah angin. Dari sisi kegempaan, petugas mencatat aktivitas vulkanik yang masih fluktuatif meliputi 5 kali gempa hibrida berdurasi 8 hingga 12 detik, 4 kali gempa vulkanik dalam, serta tremor menerus dengan amplitudo dominan 2 mm. Masyarakat dan wisatawan dilarang untuk beraktivitas dalam radius 3 km dari puncak. Khusus sektor selatan hingga tenggara, zona bahaya diperluas hingga 6 km. Warga juga diimbau mewaspadai potensi lahar di sepanjang sungai berhulu gunung. Sementara itu pemirsa, proses evakuasi warga terus berlangsung. 650 jiwa dari 207 kepala keluarga yang berasal dari Desa Kuta Tengah sudah dievakuasi dari zona merah. Saat ini para pengungsi sudah ditempatkan di lokasi aman di Jambur, Sukatepu. Warga diminta untuk tetap tenang, namun harus waspada mengikuti arahan petugas. Demikian Headline News kali ini. Pemirsa, sesaat lagi Selamat Pagi Indonesia kembali hadir untuk Anda.
2: Sobat K, lagi-lagi kasus keracunan dari program makan bergizi gratis terjadi Sobat K. Memang di beberapa waktu lalu banyak sekali kasus keracunan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Tidak hanya di wilayah luar Pulau Jawa maupun di daerah Jawa Timur termasuk di Kabupaten Jember pun juga pernah terdampak ya Sobat K. Untuk program makan bergizi gratis tersebut. Bahkan kemarin dari BGN sempat menonaktifkan banyak sekali SPPG yang dikatakan tidak mengantongi syarat atau melakukan hal-hal yang bisa dikatakan cukup fatal dan lain sebagainya Sobat K. Dan baru-baru ini terjadi di Sidoarjo Sobat K, bahwa program makan bergizi tersebut juga dampak ke masyarakat terutama untuk anak-anak ya. Saat itu di Sidoarjo juga terkena imbas dari keracunan massal di daerah Kali Tengah Sobat K. Dari Badan Gizi Nasional atau BGN secara terpaksa menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kali Tengah Tanggulangin Sidoarjo setelah ratusan siswa dari 19 lembaga diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi program makan bergizi gratis atau MBG. Dari Teguh Bayu Wibowo, Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur mengatakan, penghentian operasional dilakukan sambil menunggu hasil evaluasi dan pemeriksaan laboratorium sampel makanan. Sampel terkait kejadian tersebut telah diambil oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara penghentian operasional tersebut masih bersifat sementara. BGN akan melaporkan hasil evaluasi kepada pemerintah pusat untuk menentukan penghentian akan dilanjutkan atau menjadi permanen. SPPG Kali Tengah melayani sekitar 2.800 porsi MBG setiap hari untuk siswa sekolah dan santri di pesantren Manbaul Hikam. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.000 porsi diantaranya disalurkan ke lingkungan pondok pesantren Manbaul Hikam Tanggulangin Sidoarjo. Sementara sisanya untuk sekolah-sekolah. BGN kini masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium sebelum menentukan langkah selanjutnya terkait operasional SPPG tersebut. Sementara Emil Alistianto Dardak, Wakil Gubernur Jatim menambahkan, total ada 19 lembaga pendidikan termasuk Ponpes Manbaul Hikam yang siswanya keracunan MBG dari distribusi SPPG Kali Tengah. Dan sebelumnya memang diberitakan, lebih dari 100 santri pondok pesantren Manbaul Hikam Tanggulangin Sidoarjo, Jawa Timur diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan program makan bergizi gratis pada Selasa kemarin. Dari Kiai Haji Abdul Wahid Harum, dari pengasuh sekaligus ketua Yayasan Pondok Pesantren Manbaul Hikam menjelaskan, dugaan keracunan itu bermula setelah para santri menyantap makanan MBG selepas sholat zuhur. Menurutnya, gejala tersebut awalnya dialami beberapa santri. Namun, jumlah santri yang mengalami mual dan muntah kemudian terus bertambah. Namun hingga Rabu hari ini, jumlah santri yang mengalami keluhan diperkirakan sudah lebih dari 500 orang, dibawa ke 8 rumah sakit. Mereka merupakan santri tingkat SMP dan SMA atau setara dengan MTS dan MA. Jumlah tersebut berasal dari sekitar 1.000 santri yang tinggal dan mengikuti kegiatan pendidikan di Pondok Pesantren Manbaul Hikam. Kita juga harus bisa untuk lebih ini ya Sobat K, terkait dengan banyaknya kasus keracunan yang diakibatkan setelah menyantap program makan bergizi gratis, perlu adanya evaluasi yang benar-benar menyeluruh dan juga diberikan konsekuensi atau sanksi yang tegas terhadap SPPG yang mungkin saja, kalaupun itu memang human error ya, atau ada kesalahan pada SPPG tersebut, memang harus segera untuk dievaluasi. Apalagi ini menyangkut nyawa ya Sobat K. Korbannya itu selalu banyak, ratusan, bahkan sampai 1.000. Ini kan banyak banget gitu, yang dimana mereka harus merasa kesakitan, kemudian juga dengan itu harus ke rumah sakit, dan juga banyak sekali dampak yang dirasakan. Ini tentu saja harus adanya sanksi yang sangat tegas. Salah satunya dengan penghentian operasional SPPG. Ini yang perlu kita tegaskan ya Sobat K. Sebenarnya program tersebut sangat bagus dan sangat baik jika memang dilakukan dan dilaksanakan dengan baik dan hati-hati. Apalagi ini untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak yang berada di bangku TK sampai dengan SMA sederajat. Memang harus dipastikan dan juga dikontrol dengan baik. Tapi kalau kasusnya demikian terus berulang kali, terjadi banyak sekali kasus keracunan dan akhirnya berdampak pada penerima manfaat itu sendiri yang notabene mayoritas adalah anak-anak ya Sobat K. Kita juga harus lebih aware terkait dengan permasalahan tersebut. Sehingga harapannya dari BGN bisa untuk lebih ketat lagi mengatur dan juga memeriksa SPPG-SPPG yang ada di seluruh wilayah Indonesia ini agar bisa berjalan sesuai dengan peruntukannya.

0: Sound of Knowledge.
1: Di pagi hari ini nampaknya ada Sobat Arif juga nih yang lagi menyapa di pagi hari ini. Dan seperti biasa absen ya untuk Mas Arif, semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Dan semangat untuk Mas Arif, ini selalu memberikan informasinya juga dan selalu update dan setia di 102,9. Semangat terus ya Mas Arif untuk segala aktivitasnya. Untuk Sobat K juga yang lagi aktivitas di pagi hari ini juga semangat, semoga dipermudah juga. Berikan informasi terkini ya Sobat, kalau ada informasi penting dari informasi traffic atau info-info lainnya, share aja ke WhatsApp K Radio di 08 11 378 10 29.
0: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
1: Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K, informasi dari Kabupaten Jember. Masih berkaitan dengan rencana dari pemerintah Kabupaten Jember untuk rencana utang sebesar 786,5 miliar rupiah Sobat. Pada penutupan tahun anggaran 2025, catatan realisasi belanja modal Kabupaten Jember berhenti di angka 317,4 miliar rupiah dan pagunya 460,46 miliar rupiah. Selisih 143 miliar rupiah ya, yang tidak pernah benar-benar menjadi jalan, di mana gedung atau pembangunan yang bisa dirasakan nyata. Dan angkanya ini tertahan di APBD menjadi silpa, serapatnya 68,93%. Angka itulah yang muncul di kepala ketika Pemkab Jember berencana utang 786,5 miliar rupiah. Nah, hari ini rencana utang itu sudah mulai serius dibahas dan DPRD pun telah menyetujui lembaga krediturnya bernama PT Sarana Multi Infrastruktur. Dan apa yang direncanakan oleh Bupati dan disetujui oleh DPRD ini bukan sesuatu yang buruk ya, tetapi juga tidak bisa dikatakan baik. Karena kalau ada bagian dari rencana tersebut yang layak untuk diapresiasi, itu adalah peruntukannya. 400 miliar dialokasikan untuk merekonstruksi ruas jalan sepanjang 527,68 km. 200 miliar untuk memasang 12.400 titik penerangan jalan bertenaga surya, yang sisanya 186,57 miliar rupiah diarah ke Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi dan Rumah Sakit Daerah Balung, yang seluruhnya belanja modal yang berakhir menjadi aset daerah, bukan belanja rutin yang habis dalam setahun. Perdebatan ini sesungguhnya bukankah apakah Jember ini butuh membangun atau tidak. Tentunya ini sangat butuh dan mendesak ya Sobat K. Di mana APBD 2026 mencatat belanja modal hanya sebesar 401,58 miliar rupiah atau sekitar 8,78% dari total belanja. Sementara mulai 2027 nanti, pada pasal 147 UU nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD mensyaratkan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40%. Selisihnya dengan tahun ini terlalu jauh, sementara untuk belanja pegawai Pemkab Jember berada di 1.555 miliar atau 33,98%, melewati pagu 30% yang ditetapkan pasal 146 dalam UU HKPD. Dua-duanya ini belum terpenuhi. Dari Pemkab Jember boleh mengandalkan rencana pelonggaran ketentuan dari pusat, tetapi status hukum yang sampai hari ini belum pasti seperti taruhan. Nah, yang menentukan justru sebuah keputusan teknis yang nyaris tidak pernah masuk ruang publik. Skema yang selalu disampaikan menyebut 3 tahun terhitung 2027 hingga 2029, di mana pilihan ini juga punya sisi baik. Kewajiban tuntas dalam satu periode kepemimpinan bupati status QO, dan tidak ada beban yang diwariskan kepada bupati berikutnya, di mana total bunganya ini juga paling ringan di antara pilihan yang ada, sekitar 94,39 miliar. Letakkan angka ini bersebelahan dengan kemampuan Jember membelanjakan belanja modal. Sepanjang tahun 2025, Jember hanya mampu membelanjakan 317,41 miliar. Atau 8,78% dari total pagu belanja. Dan untuk menutup cicilan tahun pertama yang tembus di angka 309,39 miliar rupiah, kas daerah harus menyediakan dana yang sepadan dengan kapasitas belanja modal Kabupaten Jember selama 12 penuh ke depannya. Untuk kabupaten sebesar Jember, ruang sesempit ini juga sulit untuk dibayangkan ya Sobat K. Seandainya perhitungan resmi nanti hasilnya sama dengan simulasi, dampaknya bukan sebatas cicilan yang memberatkan, tetapi skema 3 tahun nyaris tidak dapat dijalankan. Sekuat apapun dorongan politik yang ada di belakangnya, di titik ini jawaban atas pertanyaan beberapa tahun utang dilunasi sangat menentukan jawaban pertanyaan berikutnya. Apakah rencana utang ini sudah memenuhi syarat hukum atau tidak? Nah, kalaupun benar pinjaman ini akan dicairkan, maka belanja modal di tahun 2027 membengkak ke 1.188 miliar, mendekati 4 kali lipat capaian tertinggi selama ini ya Sobat G, di mana bunganya juga mulai berjalan begitu dana ditarik, sedangkan pekerjaannya belum tentu bergerak secepat itu. Jika memang utang ini suatu keharusan, seharusnya kita juga harus berhenti untuk memandang panjang tenor sebagai urusan politik ya. 3 tahun, 4 tahun, atau 8 tahun ini bukan perkara selera untuk mengambil keputusan. Dan variabel yang terikat pada syarat hukum, di mana hitung lebih dulu rasio kemampuan membayarnya, sesudah itu tentunya tenornya, jadi bukan kebalik. Dan kerusakan jalan di Kabupaten Jember ini juga sangat mendesak ya Sobat K. Sepanjang 527 km harus segera diperbaiki, kemudian PJU sebanyak 12.000 lebih titik juga harus dinantikan warga, begitupun juga peningkatan layanan RSUD. Dan justru karena alasan itulah pinjaman ini harus berpijak pada hitungan yang benar, karena kerugian dari terbesar bagi warga ini bukanlah pembangunan yang mundur beberapa bulan, melainkan pembangunan yang dimulai dengan syarat yang cacat lalu mangkrak di tengah jalan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Eri Alidavi. Kabupaten Jember menetapkan status siaga 1 kekeringan setelah musim kemarau berdampak pada sedikitnya 8 kecamatan dan lebih dari 1.000 kepala keluarga. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, mengatakan hingga kini BPBD telah mendistribusikan 507.500 liter air bersih melalui 103 kali pengiriman. Distribusi dilakukan secara bergilir berdasarkan hasil asesmen dengan pengiriman setiap 2 hingga 4 hari menyesuaikan kebutuhan warga. BPBD mengerahkan satu armada tangki berkapasitas 5.000 liter ditambah armada dari PDAM, Dinas Perkim, dan PMI. Edi menyebut kemarau berpotensi berlangsung hingga September atau Oktober. Warga juga diminta mewaspadai kebakaran hutan dan lahan serta tidak melakukan pembakaran selama musim kemarau.
2: Kabar selanjutnya, saya Ilham Riza dari Radio City Gate FM Malang membawa kabar. Imbas adanya kekosongan pimpinan definitif di sejumlah organisasi perangkat daerah Pemkot Malang, DPRD Kota Malang meminta Pemkot segera mengisi jabatan tersebut agar tidak berpotensi mengganggu kinerja birokrasi hingga optimalisasi layanan kepada masyarakat. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono menyebut kekosongan pada posisi-posisi strategis seharusnya tidak berlangsung terlalu lama karena berkaitan langsung dengan efektivitas kinerja. Sementara jumlah jabatan strategis yang masih diisi pelaksana tugas ataupun PLT diantaranya Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Sekretaris DPRD Kota Malang.
3: Berikutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, Kawan Pimpinan Cabang Perum Bulog Madiun Agung Saryanto mengatakan, penyerapan komoditas jagung hingga akhir Agustus baru terrealisasi sebanyak 4.756 ton. Jumlah tersebut setara dengan 47,06% dari target serapan jagung tahun ini yang mencapai 10.105 ton. Dijelaskannya, tingginya harga di pasaran menjadi salah satu tantangan Bulog dalam mengoptimalkan penyerapan hasil panen dari petani. Saat ini harga jagung di pasaran untuk jagung dengan kadar air 18 hingga 20%, Bulog membeli dengan harga Rp5.500 per kilogram. Agung menambahkan meski demikian, pihaknya juga terus menjaga komunikasi dengan para petani yang selama ini menyalurkan hasil panennya.
4: Saya Aprilia Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya terus perkuat komitmen transparansi dan juga modernisasi layanan publik lewat akselerasi program digitalisasi parkir. Dinas Perhubungan Kota Surabaya memastikan semua sistem pembayaran non-tunai, baik kris atau voucher, dirancang untuk memberikan kemudahan, sekaligus menjamin kepastian hak para juru parkir. Trio Wahyubowo, Kepala Disub Kota Surabaya bilang, langkah ini diambil untuk merespon aspirasi warga Surabaya yang menginginkan tata kelola perparkiran yang lebih modern, tertib dan juga akuntabel.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kembali di 102,9 Radio Sobat K, masih barengan dengan Raviana. Di pagi hari ini kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K, berikut ini.
1: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
0: 4 pemuda menjadi korban dugaan pengeroyokan di Jalan M. Sruji, kawasan Simpang 4 Patrang, Kabupaten Jember pada Minggu 30 Agustus dini hari. Keempat korban mengalami luka setelah terlibat cekcok dengan sekelompok pemuda yang jumlahnya diperkirakan mencapai 20 orang. Salah satu korban berinisial JN mengatakan, sebelum kejadian dirinya bersama 7 temannya berangkat dari Kecamatan Arjasa menuju Jember Kota untuk membeli nasi goreng. Saat melintas di sekitar lampu merah, rombongan JN berpapasan dengan kelompok pemuda lain yang mengendarai sepeda motor sambil menggeber kendaraan dan bermanuver ke kanan dan kiri. JN juga menjelaskan dirinya bersama seorang teman kemudian berhenti untuk menanyakan maksud kelompok tersebut. Namun salah seorang dari kelompok itu justru menantang berduel sehingga terjadi cekcok. Situasi kemudian memanas setelah JN mengaku ditarik bagian kerah bajunya dan dipukuli. JN kemudian berusaha melerai dari mundur dari keributan. Bajunya disebut sobek karena ditarik dan dirinya kembali dipukuli. JN melanjutkan, ketika mundur dalam posisi menunduk, sebuah batu tiba-tiba dilempar dan mengenai kepalanya. Akibat kejadian itu, 4 pemuda dari rombongan JN mengalami luka, yaitu JN, PT, RT, dan NF, dan tak cukup sampai di situ. Keributan semakin besar setelah kelompok yang awalnya hanya beberapa orang didatangi anggota lainnya, hingga jumlahnya diperkirakan sekitar 20 orang. JN juga mengaku terlihat seorang dari kelompok tersebut menggunakan senjata tajam berupa celurit berukuran kecil. Kanit Bidum Satreskrim Polres Jember, Ibda Andri Yuni Prasetyo, membenarkan adanya dugaan penganiayaan tersebut. Polisi menerima informasi sekitar pukul 1:30 dini hari langsung melakukan penanganan. Dan hingga saat ini, penyidik masih mengumpulkan keterangan dari korban dan saksi serta menelusuri identitas pihak yang diduga terlibat. Dari penegak hukum memang harus segera untuk memberikan sanksi yang tegas ya, kalau memang dari pelaku-pelaku tersebut ditangkap. Karena jangan sampai hal-hal yang demikian ini terulang kembali, apalagi korbannya ini kan biasanya random ya Sobat K. Saat mereka itu beraksi, itu biasanya random milih korbannya. Dan jangan sampai justru akan membuat masyarakat juga merasa tidak aman, was-was atau khawatir, dan justru nanti akan membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat. Jadi harapannya dari pemerintah, dari ini ya pihak kepolisian ya, dari pihak kepolisian bisa menangkap para pelaku dan memberikan efek jera.

paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Menyaksikan headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pasca meningkat aktivitas gunung api sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, 560 jiwa warga desa Kuta Tengah yang berada di zona merah telah dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. 560 warga desa Kuta Tengah Kecamatan Simpang 4 ini dievakuasi dengan menggunakan bus dan truk angkutan. Petugas gabungan TNI Polri turut membantu proses evakuasi. Warga desa Kuta Tengah ini dievakuasi ke wilayah Jambur, desa Sukatepu di Kecamatan Namanteran, yakni di luar zona merah Gunung Api Sinabung. Langkah evakuasi darurat ini diambil untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa apabila terjadi erupsi susulan Gunung Api Sinabung. Selain desa Kuta Tengah, pemerintah Kabupaten Karo juga mengevakuasi warga yang berada di desa Payung. Hingga saat ini aktivitas Gunung Api Sinabung masih relatif tinggi. Masyarakat diimbau menjauh dari radius 3 km dari puncak Gunung Api Sinabung serta radius 6 km untuk sektoral selatan dan timur.
2: Harapan kita dari warga desa maka mempersiapkan semua fasilitas yang tempat pengungsian.
3: Pengungsian yang layak lah,
2: berharap. Yang layak, iya, yang layak.
1: Ya, pemirsa, demikian informasi dalam headline news kali ini dan program Zona Bisnis kami lanjutkan kembali untuk Anda. 102.9 K Radio.

Satu single dari Tohpati dan Siska Saras dengan Gemintang baru saja diputarkan ya, mengawali di jam 10 pagi. Nah, kita akan bergeser ke informasi nasional. Seperti yang kita tahu ya, penanganan kebakaran lahan dan hutan yang ada di Kalimantan perlu perhatian yang sangat-sangat serius. Apalagi dampaknya ini sudah semakin menyebar sampai ke kesehatan masyarakat, bahkan untuk sekolah ya. Anak-anak dari SD sampai SMA dilakukan secara online atau daring. Saking kabut asapnya ini Sobat K, yang sangat tebal dan juga masuk ke dalam paru-paru dan bikin banyak masyarakat itu terkena ISPA. Nah, ini dampaknya kan sangat luar biasa ya. Bahkan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di Kalimantan saja, tapi sebagian wilayah di negara tetangga seperti di daerah Malaysia, di daerah Sabah dan Sarawak hampir-hampir juga terkena dampaknya Sobat K. Mereka bahkan merasakan kalau kabut asap dari karhutla yang terjadi di Kalimantan sampai ke tempat mereka. Nah, ini sangat luar biasa, bahkan dikabarkan titik-titik hotspot yang ada di Kalimantan sana itu masih belum padam seutuhnya. Sehingga ini perlu adanya penanganan yang cukup serius dari berbagai pihak, sekaligus juga dari bantuan-bantuan asing. Apalagi kemarin juga sempat ada informasi ya Sobat K, kalau kamu lihat di TikTok, bahkan ada pesawat-pesawat dari waterbombing negara lain, saat itu Jepang, kemudian Malaysia juga ikut membantu untuk memadamkan kebakaran hutan yang ada di Kalimantan. Dari Menteri Perhubungan atau Menhub Dudi Purwagandi juga menyebut, pemerintah memberikan izin kepada 35 pesawat asing untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan yang saat ini menjadi prioritas utama nasional. Izin tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara setelah ada kebutuhan tambahan sarana pemadaman karena peralatan udara yang dibutuhkan belum tersedia sepenuhnya di Indonesia. Menurut Dudi, pesawat asing tersebut didatangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk pemadaman karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan. Pesawat-pesawat asing akan mendapatkan dukungan operasional dari pemerintah pusat. Menhub juga memastikan izin penerbangan bagi 35 pesawat asing telah diberikan dan pesawat-pesawat itu dapat segera beroperasi membantu upaya pemadaman api melalui udara selama kondisi darurat kebakaran hutan dan lahan. Dudi juga mengungkapkan, sebagian besar pesawat asing yang digunakan untuk penanganan karhutla merupakan helikopter karena memiliki kemampuan mendukung proses pemadaman api dari udara secara efektif di lokasi yang terdampak kebakaran. Kementerian Perhubungan menyatakan,

11 dari AOC atau Air Operator Certificate tersebut meliputi Air Eastern Aviation, kemudian Genesa Dirgantara, Falcon Patriot Utama, Pegasus Air Service, White Sky Aviation, kemudian Smart Cakrawala Aviation, Elang Nusantara Air, kemudian Intan Angkasa Air Service, Volta Pacific Aviasi, Dabi Air Nusantara, dan Derazona Air Service. Kementerian Perhubungan memfasilitasi penggunaan pesawat registrasi asing untuk memperkuat penanganan karhutlah melalui percepatan perizinan, di mana dukungan operasional serta pengawasan keselamatan penerbangan.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
2: Masih bersama dengan Raviana di K-Perspektif Sobat K, sudah menjelang di jam 10:30. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Tadi dari saluran WhatsApp K-Radio, ada laporan dari Abah Muhid ya, tadi pagi juga sudah kita bahas Sobat K. Seperti yang kita tahu, kita juga sudah berjalan bahkan puncak musim kemarau di Kabupaten Jember, bahkan wilayah-wilayah yang kemarin juga dipetakan oleh BBBD. Ada banyak sekali kecamatan yang masuk darurat kekeringan atau darurat air bersih juga ya sobat. Sehingga perlu adanya pendistribusian air bersih secara rutin, kemudian juga pengaktifan lagi pipanisasi, kemudian juga PIMNAS salah satunya ya sobat K. Seperti yang disampaikan oleh Abah Muhid bahwa laporan di desanya, terutama di daerah Merawan ya, PIMNAS tersebut tidak diperbaiki, bahkan bisa dikatakan mangkrak sudah cukup lama. Bahkan kalaupun nantinya bisa dimanfaatkan, ini sangat efektif ya untuk bisa memberikan air bersih kepada masyarakat. Dari video yang dikirimkan juga dari PIMNAS tersebut, nampaknya sudah cukup lama, sudah sekitaran 1 tahun lebih ya, kurang lebih tidak diperbaiki ataupun mangkrak dan tidak difungsikan. Padahal sebelumnya juga dari Abah Muhid dan juga ada masyarakat yang membayar uang kas sekitar Rp150.000 kepada pemerintah desa terutama untuk pengaktifan PIMNAS tersebut. Harapannya dari pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten Jember maupun dari pemerintah desa untuk bisa melihat sebenarnya kondisi tersebut perlu adanya perhatian. Apalagi kalau kondisi kemarau seperti ini, air bersih itu sangat-sangat dibutuhkan ya Sobat K. Hujan juga jarang turun, sehingga kalau tidak segera diaktifkan PIMNAS tersebut, justru nanti khawatir dampaknya ke masyarakat yang ada di sekitarnya. Kalaupun nanti kekurangan air bersih, itu kan juga akhirnya berdampak pada masyarakat itu sendiri. Padahal sudah membayar uang kas sekitar 150-an ya, dan perlu adanya penanganan dari pemerintah secepatnya. Jangan sampai menunggu masyarakat kehausan, apalagi kekurangan air bersih. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Semoga saja segera didengar oleh pemerintah dan juga bisa dikondisikan minimal diperbaiki agar tidak mangkrak PIMNAS di sana dan bisa digunakan oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Dari Sobat Muhid, dari Abah Muhid juga mungkin bisa direkomendasikan untuk selalu memberikan informasi secara terus ya, disounding terus. Mungkin juga bisa dilaporkan ke Wadul Guse, semoga segera ditangani juga oleh pemerintah Kabupaten Jember. Karena potensi dari puncak musim kemarau di tahun ini diperkirakan cukup panjang Sobat KI, berbeda seperti kemarau di tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang BMKG Pos Meteorologi Jember kemarin disampaikan oleh Bapak Diau Rohman ya, ada dampak dari El Nino yang menguat, bahkan lebih kuat dari 150 tahun terakhir, sehingga ini perlu adanya penanganan yang sangat-sangat intens. Waspada masyarakat juga harus waspada terkait dengan potensi kebakaran hutan dan lahan, dan bijak dalam penggunaan air bersih, salah satunya dengan pengaktifan PIMNAS yang mungkin saja mangkrak di berbagai wilayah di Indonesia. Maaf, maksud saya di wilayah Kabupaten Jember. Jadi dengan harapannya bisa diaktifkan lagi, salah satunya yang ada di Merawan ya, ini bisa diaktifkan sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan air bersih.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.
11: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
10: Aman, yang penting...

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Sobat K, Tol Prosiwangi ini masih terus dinantikan oleh masyarakat ya Sobat K. Apa kabar Tol Prosiwangi ini dan sampai mana progres dan kapan dibuka nih ruas Paiton Besuki? Tentunya ini sangat ditunggu-tunggu apalagi dengan Tol Prosiwangi tersebut yang nantinya membentang dari Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi yang dinamakan Prosiwangi ini sangat efektif untuk masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Dari Kabid Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim, yaitu Insinyur Ahmad Fathir Wicaksono, menjelaskan bahwa progres pembangunan Tol Prosiwangi, di mana untuk Tol Prosiwangi, Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi, status saat ini yaitu seksi 1 dan 2, yaitu dari Sukokeraksaan, dengan konstruksi sepanjang 24 km, telah selesai 100% dan sudah mengantongi sertifikat laik operasi. Kemudian, untuk yang kedua, yaitu Simpang Susun Gending, dilakukan pengujian uji laik fungsi dan operasi oleh tim BPJT pada tanggal 16-17 Juli 2026 lalu untuk memastikan bahwa tol Pasuruan Probolinggo dan Probolinggo menuju Prosiwangi ini aman. Tetapi menurut dia, masih terdapat beberapa catatan yang diperlukan agar sempurna dan agar dilanjutkan oleh badan usaha. Dan yang terakhir ada seksi 3, yaitu dari Paiton ke Besuki. Saat ini masih proses tindak lanjut temuan-temuan hasil dari uji laik fungsi dan operasi. Untuk kapan dibukanya seksi 3 ini masih belum bisa dipastikan, tetap menunggu hasil uji laik fungsi dari tim BPJT dan Kementerian PU. Hingga saat ini masyarakat pengguna jalan tol hanya bisa turun atau keluar exit tol Gending Probolinggo saja. Dan total panjang Tol Prosiwangi, seperti yang diketahui Sobat K, sampai Keraksaan Seksi 1 itu sepanjang 12,88 km. Kemudian di Seksi 2, Simpang Susun Gending sepanjang 11,2 km. Kemudian dari Seksi 2 ke Seksi 3, yaitu sampai Besuki nantinya 25,6 km. Pembukaan Seksi 3 Paiton Besuki belum bisa dilakukan karena masih dilakukan uji laik fungsi. Mungkin ada beberapa titik yang perlu adanya perbaikan ya Sobat K. Bisa jadi nanti khususnya di rest area yang juga masih belum siap untuk para pengendara yang lewat di sana. Nah ini update-nya Sobat K. Memang untuk Tol Prosiwangi saat ini masih dilakukan uji laik kendaraan. Kemudian juga maksud saya uji laik dari jalan tersebut apakah aman untuk bisa dilalui, kemudian juga uji laik fungsi dari tim BPJT dan Kementerian PU masih terus untuk melakukan verifikasi-verifikasi dan temuan-temuan yang ada di sana Sobat. Jadi saat ini masih terus dilakukan ya sampai nantinya resmi dibuka untuk masyarakat saat melakukan perjalanan. Ini menghubungkan Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi yang membentang sekitar 25,6 km.

Seperti yang kita bahas tadi ya Sobat Kei, untuk progres dibukanya ruas Paiton Besuki, di mana tol Prosiwangi ini masih dilakukan beberapa tes dari laik jalan ya Sobat Kei, apakah aman, apakah sudah dipastikan dari standar-standar yang sudah ditentukan sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Nah, ini masih dilakukan asesmen oleh beberapa pihak Sobat Kei. Dan untuk saat ini memang progresnya masih dilakukan uji laik ya, dari uji laik fungsi dan operasi oleh tim BPJT dan Kementerian PU. Kalau dilihat dari beberapa sisi, tol ini memang sangat dibutuhkan, apalagi untuk konektivitas, kemudian juga untuk mempermudah akses, apalagi untuk masyarakat yang melakukan aktivitas di beberapa wilayah, karena dengan menggunakan tol ini lebih cepat, lebih mudah, memangkas waktu. Nah, sangat dibutuhkan agar masyarakat bisa lebih mudah aksesnya, terutama pada sektor distribusi, entah itu untuk kebutuhan perjalanan, akses untuk menyambung antara beberapa wilayah ini bisa lebih dekat. Nah, ini kan banyak sekali manfaat dan juga manfaat dari pembangunan tol itu sendiri ya Sobat Ki, dimana konektivitas ini memang sangat-sangat diperlukan. Dan kualitas jalan tol ini juga dari berbagai kebijakan publik ya, kalau dilihat dari sudut pandang kebijakan publik terkait dengan berbagai persoalan yang ada di jalan tol ini harus dikelola dengan baik, terutama dari tarif, SPM, preservasi, pengendalian odol, pemanfaatan ruang milik jalan, kemudian juga ada rest area dan pelayanan, integrasi antar ruas, hingga kebijakan yang terkait dengan material memiliki keterikatan dengan konsekuensi satu sama lain. Ini memang harus diperhatikan. Tetapi di sisi lain ya Sobat, sebelumnya saat dibangun tol, memang ada beberapa ruas jalan itu yang sangat vital, apalagi kalau di jalan tersebut banyak sekali pedagang-pedagang yang sudah lama berjualan di pinggir sisi atau kiri dan kanan jalan tersebut. Dan ini juga menjadi salah satu dampak perekonomian masyarakat sekitar jalan ruas jalan tersebut, apalagi kalau memang jalan utama ya dilalui oleh pengendara. Nah, itu dampak ekonominya terasa Sobat Ki. Seperti yang disampaikan oleh Sobat Arif ya, terkait dengan progres dari tol Prosiwangi ini memang sebenarnya butuh juga ya tol tersebut, apalagi di Lumajang Leces ini juga diperlukan, di mana pasti ada kepadatan. Tapi di sisi lain, saat tol itu beroperasi, ini juga dipikirkan untuk para pedagang yang saat ini berada di jalur bawah. Jadi jangan sampai nanti pelanggannya berkurang, seperti saat ini jalur bawah Probolinggo sampai Pasuruan. Dulu banyak warung atau rumah makan yang legendaris ya, dan saat ini kondisinya juga sepi, tidak seramai dulu. Dan juga seperti yang terjadi di Surabaya Jember ya, via bawah di tahun 2010-an ini juga banyak sekali deretan warung atau rumah makan, bahkan restoran juga ramai ya. Nah, untuk dibandingkan sekarang, nampaknya kondisinya berubah drastis setelah dibangun tol. Jadi ini memang dilema ya, suatu hal yang dilema. Di sisi lain butuh akses yang cepat, tapi di sisi lain juga dampaknya ke perekonomian masyarakat yang ada di sekitarnya. Di sisi lain, tol juga memperlancar mobilitas ekonomi dan menghindari macet. Tetapi di satu sisi, ada pelaku usaha yang juga gulung tikar, bahkan sudah tutup lama ya, yang sebelumnya ramai banget dan sekarang sepi. Nah, ini jadi dua sisi yang sangat berseberangan, seperti dua mata pedang ya Sobat Kei, dimana kalau kita ingin menggunakan sisi yang baik untuk digunakan, tetapi juga akhirnya dampaknya pada satu sisi yang lain. Nah, ini sangat berseberangan. Tapi semoga saja dari pemerintah ini bisa memikirkan hal ini juga. Mungkin bisa diberikan tempat atau relokasi kepada pedagang kaki lima, diberikan tempat tersendiri untuk bisa berjualan, atau diberikan akses untuk bisa ke rest area untuk berjualan di sana. Mungkin saja ya, itu salah satu solusi. Karena mungkin rest area diisi oleh beberapa brand-brand yang bisa dikatakan cukup
mempunyai nama yang besar seperti itu, yang memiliki keuntungan yang sangat besar, tapi bisa aja rest area yang ada di beberapa tol diisi oleh pedagang-pedagang kaki lima atau MKM dari masyarakat yang ada di sekitar jalan tol tersebut. Itu pasti lebih mudah juga ya, dan berdampak pada perekonomian masyarakat. Ya minimal tidak terlalu terjadi perubahan yang signifikan. Ya memang sebelumnya di jalan sebelum pembangunan tol tersebut

0: 11 lewat 29 menit, jadi kurang lebih ada 8 menit lagi sobat. Sambil menunggu azan sholat duhur ya, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya.
1: K Radio 102.9 K Radio, your life, your music.
2: Kembali di 102,9 K Radio Sobat K, ternyata sudah di jam 11 lewat 22 menit ya, dan sudah saatnya kita akan bergeser ke informasi selanjutnya sebelum azan sholat duhur. Berikut ini.
1: K Radio 102.9 K Radio, your life, your music.
2: Dari Satuan Research Narkoba Polres Jember mengungkap 27 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat keras berbahaya dalam operasi Tumpas Semeru 2026, di mana operasi yang berlangsung selama 12 hari, 12 hingga 23 Agustus 2026, mengamankan 29 tersangka, dengan 10 diantaranya merupakan residivis kasus serupa dan 2 tersangka lainnya adalah perempuan. Dari Kapolres Jember AKBP Alaidin, dari pengungkapan tersebut, polisi menyita 458,8 gram sabu, 142 butir ekstasi, dan sekitar 96.000 butir obat keras jenis trihexyphenidyl, dan polisi juga mengamankan 6 timbangan digital dan 32 telepon seluler yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkoba. Salah satu pengungkapan terbesar terjadi di Kecamatan Sumber Baru dengan barang bukti sabu seberat 195,4 gram. Kasus lainnya di Kecamatan Kaliwates mengamankan 71,16 gram sabu dan 122 butir ekstasi. Sementara di Kecamatan Patrang, polisi menyita 112,14 gram sabu dan 20 butir ekstasi yang diduga akan diedarkan hingga ke Bali. Alaidin juga mengungkapkan jaringan peredaran obat keras berbahaya jenis trihexyphenidyl. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 92.900 butir obat berlogo Y. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap pemasok dan pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba tersebut. Dan lebih jauh, Alaidin juga menegaskan pemberantasan narkoba tidaknya cukup melalui penegakan hukum, tetapi peran masyarakat dan orang tua dinilai penting dalam melakukan pengawasan serta memberikan edukasi kepada anak dan generasi muda mengenai bahaya narkoba, sehingga dapat mencegah munculnya pelaku maupun korban baru.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jembar.
3: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita.

0: 102,9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pamekasan mencatat 37 kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) selama 1 Agustus hingga 23 Agustus 2026. Data BPBD menyebutkan puluhan kejadian itu tersebar di 18 desa dan kelurahan di 6 kecamatan, yakni Kecamatan Galis, Larangan, Pademawu, Palengaan, Pamekasan, dan Telanakan. Kalaksa BPBD Pamekasan Ahmad Dofir Rosidi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Data BPBD menunjukkan kebakaran selama Agustus banyak terjadi pada lahan yang ditumbuhi bambu dan rumput ilalang. Luas area yang terbakar bervariasi mulai ratusan hingga ribuan meter persegi.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Rencana pengembangan energi panas bumi atau geotermal di kawasan Gunung Ungaran mendapat sorotan DPRD Kabupaten Semarang. DPRD meminta pemerintah melakukan kajian menyeluruh sebelum proyek memasuki tahap pengembangan. Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Semarang, Muzainul Arif, menyoroti aktivitas pengeboran yang mencapai lebih dari 2.000 meter karena dinilai berpotensi mempengaruhi kondisi geologi dan pergerakan tanah. Dewan juga meminta kajian independen yang mencakup aspek geologi, geofisika, lingkungan, dan kondisi masyarakat. DPRD juga mengingatkan agar pengembangan geotermal tidak mengganggu sumber air, lingkungan, dan kawasan Candi Gedong Songo.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya, Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan cukup signifikan sepanjang Januari hingga Juli tahun 2026. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat, jumlah wisatawan Nusantara tercatat 241.387 orang atau turun hampir 35% dibanding periode yang sama pada tahun 2025. Kepala Bidang Pariwisata Disputpar Bojonegoro M. Amin Asrofin mengakui adanya penurunan kunjungan di sejumlah destinasi. Salah satu faktor yang dinilai berpengaruh adalah daya beli dan kondisi ekonomi masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sobat K, sebelum di penghujung kebersamaan kita, ada satu informasi yang masuk dari Sobat Arif. Ini berkaitan dengan update terbaru dari Kota Banyuwangi ya Sobat K, di mana saat ini ketersediaan LPG melon 3 kg terasa langka imbas dari sengketa lahan di Bosowa yang mengakibatkan pasokan LPG terganggu, sehingga untuk saat ini pasokan LPG disuplai via darat dari Surabaya. Jadi dari informasi Sobat Arif yang meneruskan dari grup WhatsApp Info Lintas Gumitir bahwa kemungkinan akan terjadi kelangkaan gas LPG di wilayah Kabupaten Banyuwangi dikarenakan depo di Banyuwangi, tepatnya di Bosowa, sedang dalam sengketa lahan, jadi tangki-tangki LPG dialihkan suplai ke Surabaya. Kemudian yang kedua, truk tangki LPG yang akan melakukan pendistribusian ke Banyuwangi terhambat kemacetan di wilayah Ketapang dikarenakan dermaga di Pelabuhan Gilimanuk dalam proses perbaikan. Jadi ini informasi dari Kabupaten Banyuwangi ya, yang memang dirasakan oleh masyarakat Banyuwangi, terasa gas LPG 3 kg langka Sobat K. Terima kasih untuk update informasinya Sobat Arif di siang hari ini. Dan Sobat, karena udah hampir di jam 12, sudah waktunya Raffiana buat pamit. Terima kasih banyak ya yang sudah share dan juga stay di 102,9. Ada Sobat Arif, kemudian juga ada Sobat Muhid, Sobat Jay, Sobat Indriana, dan masih banyak Sobat K yang memberikan kabar. Nanti Ke Perspektif lanjut di jam 2 sore sampai jam 8 malam bersama broadcaster selanjutnya. Raffiana pamit ke Sobat K. Selamat siang.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik! Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: high school kids. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva. Inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge. Gimana kabarmu Sobat Kay di hari Rabu, tanggal 2 September 2026 ini ya. Ini kamu sedang berada pada program Kay Perspektif bersama Eri Ali Davi sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan cuaca di sekitarmu ke WhatsApp Kay Radio di 0811-378-1029. Sobat Kay, kalau ngomongin masalah cuaca ya, ini kayaknya tadi waktu Eri berangkat ke Kay Radio, ini cuacanya cukup panas. Sebetulnya seperti biasanya begitu ya, panasnya seperti biasanya. Cuma sepertinya yang Eri rasakan begitu ya, cuaca panas pada siang hari ini lebih menusuk ke kulit Sobat Kay. Apa barangkali itu hanya perasaan Eri aja ya, dan barangkali kamu juga merasakan hal yang sama Sobat Kay. Boleh banget untuk kamu share pendapatmu ke WhatsApp Kay Radio di 0811-378-1029.

0: Sobat K, membuka K Perspektif pada hari ini, Eri mau memberikan informasi ya Sobat K, bahwa ini salah satu klub kebanggaan Kabupaten Jember ini sepertinya saat ini sedang mengalami atau sedang digugat oleh Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia atau APPI ke National Dispute Resolution Chamber atau NDRC karena menunggak gaji seorang pemain Sobat K. Nah, NDRC sebagai informasi ya Sobat K adalah Badan Penyelesaian Sengketa Nasional di mana lembaga arbitrase resmi ini di bawah naungan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa kontrak antara pemain, pelatih, dan klub sepak bola. APPI mengajukan gugatan ke NDRC atas pengaduan Muhammad Zaka Mabruri, pemain Persit musim 2022-2023 yang belum menerima gaji sebesar 7,950 juta rupiah. Zaka adalah seorang pemain senior kelahiran Lamongan 16 Mei 94 yang berposisi sebagai bek kiri Sobat K. Sebelumnya dia telah bermain untuk Muba Babel United FC dan pernah memperkuat Hizbul Wathon di bawah asuhan Heri Setiawan. Legal Officer APPI Muhammad Agus Riza Hufaida mengatakan sebelum diadukan ke NDRC Indonesia, pihaknya sudah mengirimkan somasi ke Persit Jember pada 16 Februari 2023. Namun sampai batas waktu yang diberikan tidak ada respon dari klub. APPI kemudian mengajukan gugatan ke NDRC pada 14 Maret 2023, Sobat K. Namun lebih dari 3 tahun putusan juga belum terbit. APPI menuntut agar gaji Zaka untuk dibayar. Hak pemain menurut Riza ini selaku legal officer Muhammad Agus Riza Hufaida menyampaikan bahwa hak pemain tidak dibatasi waktu dan tak mengenal kadaluarsa. Riza juga mengingatkan bahwa sanksi dan denda menanti klub jika terbukti bersalah nantinya. Salah satunya adalah larangan untuk merekrut pemain dalam 3 kali jendela transfer. Dia meminta kepada PSSI untuk bersikap tegas terhadap klub-klub yang menunggak gaji pemain, pelatih, dan official klub. Ketua Yayasan Persit Jember Baru, Jember Maju, Ardi Pujo Prabowo akan segera berkoordinasi dengan jajaran manajemen untuk menyikapi hal tersebut. Ardi baru menjadi ketua yayasan pada akhir 2025. Sepengetahuannya, semua urusan gaji maupun finansial kepengurusan sebelumnya sudah terselesaikan. Sejak hari pertama mengetuai Yayasan Persit Jember Baru, Jember Maju, politisi Partai Gerindra ini sudah berkomitmen untuk memenuhi semua hak pemain. Sebagai mantan pemain sepak bola profesional, Ardi memang benar-benar memahami hal ini. Sedangkan M. Solahuddin Amrullah, selaku manajer Persit, mengaku baru tahu ada tunggakan tersebut. Jo, sapaan akrab Solahuddin, baru diangkat menjadi manajer pada akhir Juli 2023 untuk membawa Persit menghadapi kompetisi Liga 3 2023-2024. Saat itu Persit Jember berada di bawah naungan Yayasan Wiswayai Jember Bangkit. Ini semoga memang persoalan ini cepat untuk mendapatkan kejelasan ya Sobat K, karena sejak digugatnya pada 2023 yang lalu hingga 2026 ini memang masih belum menemukan titik terang Sobat Kena, karena juga ini juga untuk kepentingan klub sepak bola kebanggaan Kabupaten Jember ya, Persi Jember, ini juga agar supaya nama baik Persi Jember bisa dapat tetap terjaga. Selain itu juga hak-hak pemain yang posisinya menjadi jauh lebih penting itu memang harus segera diselesaikan agar supaya kesejahteraan pemain sepak bola di Indonesia memang benar-benar diperhatikan.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Sobat K, kita beralih ke informasi selanjutnya ya. Sebagaimana yang sepertinya pada hari ini, dari tadi malam sebetulnya, mulai ramai diperbincangkan di sosial media dan barangkali juga di lingkungan Sobat K juga ramai membincangkan isu yang terjadi tadi malam begitu mengenai keracunan MBG di salah satu pondok pesantren di Sidoarjo, Sobat K. Nah, ini ada informasi bahwa seorang santri pondok pesantren Manbaul Hikam Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo, Jawa Timur yang ikut menjadi korban keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis atau MBG mengaku merasakan keanehan saat menyantap menu yang disajikan. Dari total 431 santri Manbaul Hikam keracunan usai menyantap MBG, Sobat K. Santriwati berinisial NZ berusia 15 tahun itu mengakui bahwa menyantap MBG pada hari Selasa 1 September 2026 siang hari dengan menu nasi putih, orak-arik telur, tempe bumbu Bali, sayur tumis buncis baby corn, dan buah apel. SZ mengaku merasakan keanehan terutama dengan sayuran yang disajikan. Menurut EZ, sayuran terasa asam, Sobat K. Menjelang sore hari, usai menyantap MBG, ia pun mengaku mual, lemas, dan juga pusing. Pengasuh pondok pesantren Manbaul Hikam, Abdul Wahid Harun, mengatakan ada 1.000 santri di pondoknya. Saat kejadian, semua santri mengonsumsi MBG yang diolah oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kali Tengah di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jatim, Emil Elistianto Dardak, membantah kabar ada korban meninggal dunia dalam kasus ini. Kabar tersebut beredar luas di sosial media, salah satunya melalui sosial media X. Emil juga menjelaskan ada 19 lembaga pendidikan yang terdampak akibat kejadian ini. Selain pesantren, ada juga SMA, SMP, SD, hingga TK yang berada di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Wakil Koordinator Badan Gizi Nasional atau BGN Regional Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo, memastikan telah menindak SPPG yang diduga bertanggung jawab dalam kasus keracunan ini. Ia merinci SPPG Kali Tengah Tanggulangin ini memasok sekitar 2.800 porsi makanan per hari untuk sekolah dan pesantren, dengan sekitar 1.000 porsi diantaranya untuk santri Ponpes Manbaul Hikam. Teguh menyebut sampel makanan telah diambil oleh Dinas Kesehatan Sidoarjo dan kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium. Wah, ini memang kalau korbannya udah sampai ratusan begini ya Sobat K, ini juga perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius lagi. Menurut Eri ya, menurut Eri apabila hanya penindakan di SPPG-nya saja tanpa harus menyamaratakan prosedural di SPPG-SPPG yang lain, itu menurut Eri juga masih kemungkinan terjadi hal serupa kembali terulang di SPPG-SPPG yang lain, Sobat K. Nah, barangkali kamu juga memiliki pendapat atau pandangan bagaimana seharusnya pemerintah itu bertindak ya mengenai kasus ini. Boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp K-Radio di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Rima Indah. Arus lalu lintas kendaraan menuju pelabuhan Ketapang Banyuwangi mengalami kepadatan dan antrian panjang dalam 6 hari terakhir. Kondisi ini terutama didominasi kendaraan truk bertubuh besar yang hendak menyeberang menuju Bali. Kanit Rujawali Polresta Banyuwangi, Ibda Rudi Wicahyono mengatakan, kepadatan dipengaruhi oleh adanya perbaikan dermaga MB2 di Pelabuhan Gilimanuk. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya kapasitas dermaga dan pembatasan pengiriman kendaraan. Untuk mengurai kepadatan, Satlantas Polresta Banyuwangi menerapkan rekayasa lalu lintas secara dinamis sesuai kondisi di lapangan.
2: Selanjutnya dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM. Bupati Situbondo Yusuf Riwahyu Prayogo meminta masyarakat untuk tidak panik dengan isu kelangkaan gas LPG 3 kg. Bupati bilang terjadi gangguan distribusi atau penyaluran LPG karena sengketa lahan antara PT MMP Bosowa Banyuwangi dengan masyarakat sehingga terminal LPG yang juga mewilayahi Situbondo itu terganggu. Bupati mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan memastikan pendistribusian LPG akan stabil karena dialihkan melalui depo LPG Mitra Energi Madura di Gresik.
3: Saya Bayu, Radio Tirta Sakti membawa kabar. Wali Kota Batu, Nur Rohman, mendorong agar sektor pertanian tetap diminati generasi muda. Regenerasi petani dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Batu. Nur Rohman menyebut penerapan smart and integrated farming dapat menjadi salah satu cara menarik minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian. Nur Rohman juga menegaskan, perkembangan pariwisata di Kota Batu harus tetap berjalan beriringan dengan sektor pertanian, mengingat masih banyak masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari pertanian.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat KI mengingatkan bagi kamu bahwa pada hari ini, hari Rabu 2 September 2026, waktu sholat asyar akan jatuh pada pukul 14 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Jadi barangkali kamu saat ini sedang berada dalam perjalanan dan ingin untuk menunaikan ibadah sholat asyar lebih cepat, atau maksudnya lebih tepat waktu ya, maksudnya sobat K, lebih tepat waktu, barangkali kamu juga bisa mencari di mana tempat ibadah atau masjid atau musholah terdekat. Dan barangkali kamu saat ini sedang berada di rumah atau di kantor dan tempat kerja, barangkali juga masih bisa untuk menyisihkan waktu untuk melakukan ibadah sholat asyar, hendaknya juga disegerakan. Karena sekali lagi Eri mengingatkan bahwa pada hari ini, hari Rabu tanggal 2 September 2026, waktu sholat asyar akan jatuh pada pukul 14 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi pada program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic atau cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029. Sobat K, kalau ini ngomongin traffic ya, kalau Eri lihat dari citra satelit di Jalan PBB Sudirman yang dari arah Alun-Alun menuju ke arah Patrang ataupun arah Jembatan Semanggi, ini di lampu merah depan SMP 2, ini terpantau warnanya oranye, Sobat K. Dan di tikungan ya menuju ke lampu merah yang dari arah Alun-Alun, ini juga warnanya kuning, ada beberapa titik yang warnanya kuning, Sobat K. Sepertinya cukup ada sedikit penumpukan kendaraan di situ ya, Sobat K. Karena juga masih di jalan yang sama, di Jalan PBB Sudirman, ini kalau di lampu merah, SMP 2 yang dari arah Patrang menuju ke arah Alun-Alun, ini juga warnanya terpantau merah, Sobat K. Sedangkan juga dari arah Jembatan Semanggi yang menuju ke arah Alun-Alun maupun ke arah Patrang, ini juga warnanya merah. Ini sedangkan kalau di area Jembatan Geledak Kembar, warnanya di lampu merah Jalan Legend Suprapto yang menuju ke arah Jalan Panjaitan maupun ke arah Geledak Kembar, ini terpantau warnanya merah, Sobat K. Pun sama yang dari arah Jalan Panjaitan menuju ke arah Jalan Legend Suprapto, ini juga warnanya merah. Sedangkan kalau dari arah Jembatan Geledak Kembar yang menuju ke arah Jalan Panjaitan ataupun Jalan Legend Suprapto, ini terpantau warnanya orange, dengan di tengah persimpangan itu warnanya kuning, Sobat K. Barangkali juga cukup terjadi keramaian kendaraan di situ, dan barangkali Sobat K, kamu berada di dua lokasi tersebut atau kamu saat ini sedang berada dalam perjalanan di wilayah sekitaran Jember, boleh banget untuk kamu share informasinya, trafiknya ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jember. 102.9 K
1: Radio. K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102.9 FM K Radio. Sound of

Sobat KI masih membahas mengenai korban keracunan MBG di Sidoarjo ya, yang menembus 566 orang dan 88 orang masih dirawat Sobat KI. Nah ini jumlah korban keracunan diduga akibat program makan bergizi gratis atau MBG di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo terus bertambah hingga mencapai 566 orang per hari ini, Rabu 2 September 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Laksmi Herawati Yuwantina, mengungkapkan bahwa jumlah tersebut merupakan gabungan dari data pasien sebelumnya ditambah temuan kasus yang baru. Laksmi mengatakan, mayoritas korban memang merupakan santri dan santriwati pesantren Manbaul Hikam. Namun ada pula siswa 19 lembaga pendidikan di sekitar Tanggulangin yang juga terdampak, Sobat K. Mereka mengalami gejala mual, muntah, dan pusing usai mengonsumsi makanan dari SPBG Kali Tengah Tanggulangin tersebut pada Selasa kemarin, 1 September 2026. Dari total korban tersebut, sebanyak 88 orang masih menjalani rawat inap di sejumlah rumah sakit yang telah disiagakan Pemkab Sidoarjo. Laksmi menyebut kondisi para pasien saat ini dalam keadaan yang stabil. Ia menambahkan bahwa korban yang baru dievakuasi turut disebar ke beberapa fasilitas kesehatan berkapasitas yang tersedia, yakni RSUD RT Notopuro, RS Delta Surya, RS Siti Hajar, RS Pusura, RS Aisyah, RS Bayangkara, RS Arfa Anwar, dan RS Asakinah Medika. Sementara itu, sejumlah 470 korban yang kondisinya sudah membaik telah diperbolehkan untuk pulang. Menurut Laksmi, keputusan pemulangan pasien mempertimbangkan kondisi klinis masing-masing. Terkait penanganan, Dinas Kesehatan Sidoarjo mengatakan bahwa telah mengaktifkan status krisis kesehatan sejak kasus ini pertama kali mencuat. Penanganan dibagi menjadi dua jalur, yakni lapangan dan rumah sakit. Di sisi lain, penyebab pasti keracunan massal ini masih dalam proses investigasi nih Sobat K. Dinas Kesehatan telah mengambil sampel muntahan pasien serta bahan makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG untuk dilakukan uji laboratorium. Wah, ini sepertinya memang masih banyak ya, saat ini juga ini informasi terbarunya masih ada 88 orang yang dirawat. Ini juga hendaknya menjadi perhatian lebih terutama untuk Pemkab Sidoarjo, karena ini juga bukan hanya sekedar angka ya, orang-orang yang dirawat karena kasus keracunan, diduga karena keracunan menu dari SPBG itu memang bukan hanya angka, tapi mereka juga perlu untuk diberikan penanganan lebih lanjut, perlu untuk diperhatikan lebih lanjut agar supaya pemulihannya bisa lebih cepat, dan kemudian juga para pasien-pasien ini juga dapat untuk melakukan aktivitasnya seperti sedia kala, karena kalau ini barangkali juga tidak diselesaikan dengan cepat dan tanggap ya Sobat K, karena menurut Eri juga persoalan seperti ini, seperti keracunan gara-gara menu program MBG yang tidak hanya satu kali dua kali terjadi semenjak program ini dijalankan begitu, karena ini juga perlu untuk lebih diperhatikan lagi oleh BGN terutama sebagai induk dari SPBG-SPBG yang ada di daerah-daerah. Ini juga perlu untuk membuat satu aturan yang memang tegas, memang terukur dan menimbulkan efek jera ya baginya SPBG apabila ditemukan kasus-kasus demikian yang merugikan anak-anak penerima manfaat dari program MBG. Nah, barangkali kamu Sobat K memiliki pandangan mengenai kasus korban keracunan MBG di Sidoarjo yang sudah menembus 566 orang ini, boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

102.9 FM, K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, masih seputaran mengenai keracunan MBG di Kabupaten Sidoarjo ya. Dari kemarin ini ada update dari yang disampaikan oleh Bupati Sidoarjo yang menyebut bahwa ada sekitar 31 SPBG yang tidak memiliki izin, Sobat K. Nah, hal itu disampaikan oleh Bupati Sidoarjo Subandi saat melakukan sidak ke SPBG Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, yang menu makan bergizi gratis atau MBG-nya diduga menyebabkan ratusan santri mengalami keracunan. Ia mengungkap bahwa ada 31 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPBG di wilayahnya yang belum mengantongi izin nih, Sobat Kei. Subandi juga mengatakan bahwa saat ini terdapat 170 SPBG yang berdiri di Kabupaten Sidoarjo. Dari jumlah tersebut, sebanyak 31 SPBG disebut masih belum memiliki izin. Temuan tersebut menjadi perhatian Pemkab Sidoarjo setelah kasus dugaan keracunan MBG terjadi di wilayah Kecamatan Tanggulangin. Subandi turut meminta Badan Gizi Nasional atau BGN untuk meningkatkan pengawasan terhadap SPBG. Terkait SPBG Kali Tengah yang diduga menjadi sumber menu MBG dalam kasus tersebut, Subandi menyerahkan langkah selanjutnya kepada BGN karena kewenangan tersebut terkait SPBG yang berada di lembaga tersebut, Sobat K. Sementara itu, Wakil Koordinator Badan Gizi Nasional atau BGN, Alhamdulillah Forkopimda Sidoarjo sangat menyampaikan bahwa Alhamdulillah melalui Forkopimda Sidoarjo sangat luar biasa tanggapannya, responnya terhadap kasus ini juga baik dan selalu dibantu, Sobat K. Nah, sebelumnya ini seperti yang Eri informasikan sebelumnya bahwa jumlah santri yang diduga keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis atau MBG di Pondok Pesantren Manbaul Hikam Tanggulangin Sidoarjo bertambah. Jumlah santri yang diduga keracunan kini menjadi 500 orang nih, Sobat K. Nah, ini gimana ya kalau ngomongin SPBG yang masih banyak yang belum memiliki izin, sedangkan mungkin juga mereka sudah beroperasi dan sudah memberikan menu-menu dari SPBG-nya ke para penerima manfaat. Ini juga perlu diberikan perhatian ya oleh Badan Gizi Nasional, karena apabila ini diteruskan seperti ini, dalam artian ada SPBG-SPBG yang belum memiliki izin tapi secara praktiknya mereka sudah mulai melakukan operasional, ini juga dikhawatirkan juga timbul anggapan bahwa dalam pengaturan atau penerbitan izin SPBG itu enggak menjadi penting dan relevan untuk segera dilakukan. Dan ini harapannya juga menjadi pekan perhatian bagi para petinggi di BGN ya, agar kasus-kasus demikian tidak dapat terjadi kembali. Nah, barangkali kamu Sobat K memiliki pandangan atau pendapat atau komentar juga mengenai kasus dari ditemukannya 31 SPBG yang tidak memiliki izin di Kabupaten Sidoarjo, boleh banget untuk kamu share pendapatmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Sobat Kei, masih seputaran kasus keracunan akibat menu dari salah satu SPBG di Kabupaten Sidoarjo ya Sobat Kei. Ini juga mendapatkan perhatian dari BGN terutama yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan di BGN, Ketut Sumedana dalam keterangannya pada hari ini Rabu 2 September 2026. Ketut mengatakan bahwa BGN telah melakukan investigasi dengan menggandeng Dinas Kesehatan terkait. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG Talang Angin juga telah disuspend dengan kategori berat. Ketut mengatakan bahwa Kepala SPBG Talang Angin juga sudah dicopot nih Sobat K. Saat ini pihaknya tengah fokus untuk menyelamatkan santri yang masih dirawat. Sebelumnya seperti yang Eri sampaikan bahwa para santri dirawat di 8 rumah sakit di Sidoarjo. Berdasarkan data penanganan medis terbaru, dari total 500 santri yang ditangani, sebanyak 320 pasien sudah diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Sementara itu 65 pasien masih menjalani rawat inap atau masuk rumah sakit, dan 115 pasien sisanya masih dalam penanganan observasi.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

Kembali di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, masih mengenai kasus keracunan dari program makan bergizi gratis di Kabupaten Sidoarjo ya Sobat K. Ini juga mendapatkan perhatian dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, yang menyampaikan keprihatinan atas insiden dugaan keracunan yang menimpa ratusan santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam di Sidoarjo setelah mengonsumsi makanan dari program makan bergizi gratis. Beliau juga mendesak Badan Gizi Nasional untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Menurutnya, program MBG merupakan program yang baik dan dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, aspek keamanan dan tata kelola tidak boleh juga diabaikan, terutama karena program tersebut menyasar peserta didik. Lalu, ia juga menegaskan bahwa keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan program MBG nih Sobat K. Ia menilai bahwa gangguan kesehatan yang terjadi akibat buruknya tata kelola tidak boleh untuk dianggap sepele. Politikus dari Partai PKB itu juga berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis untuk dapat mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan penting untuk memastikan program nasional tersebut dapat berjalan dengan lancar dan aman.

0: News pukul 16 waktu Indonesia. Para pemirsa, Polda Metro Jaya menyelidiki peristiwa kerusuhan yang terjadi di sekitar gedung DPR RI dan beberapa wilayah di Jakarta pada 27 Agustus lalu. Saat ini aktor intelektual dan juga kerusuhan tersebut masih dalam pengejaran polisi. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin mengatakan masa yang terlibat kerusuhan ini berbeda dengan pengunjuk rasa. Iman menduga ada mobilisasi yang dilakukan terhadap masa tersebut. Pihaknya terus berkomitmen untuk mengusut tuntas aktor-aktor intelektual maupun penggerak dan juga penyedia dana dalam kerusuhan dalam aksi 27 Agustus lalu. Polda Metro Jaya juga telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui peristiwa kerusakan fasilitas publik di sekitar gedung DPR dan penganiayaan terhadap warga hingga meninggal dunia. Polisi juga telah memeriksa rekaman CCTV dan juga video yang beredar di media sosial yang diduga berhubungan dengan keterangan para saksi.
1: Kan pemeriksaan dan uji laboratoris terhadap video dan beberapa titik CCTV maupun video-video atau konten-konten yang ada di media sosial yang diduga terkait peristiwa hukum yang memiliki hubungan dengan keterangan saksi atas dugaan tindak pidana yang terjadi. Berdasarkan keterangan saksi, didukung dengan petunjuk-petunjuk lain, selanjutnya penyidik melakukan persesuaian antara keterangan saksi dan hasil analisa digital, didapatkan sketsa wajah yang mengarah kepada terduga pelaku pengeroyokan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tersebut. Nanti kami akan tampil.
0: Dan pemirsa, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin menyebut hasil penyidikan dan keterangan saksi pihaknya belum menemukan adanya indikasi bahwa pelaku penganiaya warga di Pejompongan bukan berasal dari komunitas tertentu. Polisi juga mengajak semua pihak untuk bijaksana menggunakan media sosial agar tidak membuat masyarakat bingung.
1: Kemudian tadi dipertanyakan sehubungan dengan beberapa informasi yang beredar adanya dugaan kelompok atau komunitas tertentu. Berdasarkan hasil penyidikan, kami luruskan rekan-rekan sekalian, hasil penyidikan dan keterangan saksi yang kami peroleh di dalam proses penyidikan, kami belum menemukan adanya indikasi bahwa pelaku ini adalah merupakan anggota komunitas tertentu. Ini keterangan kami peroleh dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan. Sehingga kami juga mengajak, mari sama-sama semua pihak yang berada di media sosial beropini untuk menghentikan agar tidak membuat masyarakat menjadi bingung. Serahkan pada kami dan kami akan mempublikasi secara terbuka dan transparan kepada masyarakat dan rekan-rekan sekalian apa yang menjadi hasil dari penyidikan kami.
0: Demikian headline news saat ini, pemirsa. Sesaat lagi Metro hari ini akan hadir dengan jumlah informasi, diantaranya akibat jarak pandang.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kay, kamu masih bersama Eri Alidavi pada program Kay Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan cuaca di sekitarmu ke WhatsApp Kay Radio di 0811-378-1029.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di Kay Backtrack.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
10: Aku Viva, murni, sehat, alami.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Eri Ali Davi. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengusulkan agar setiap anggota DPRD Jember memiliki staf ahli untuk memperkuat pelaksanaan fungsi legislatif sekaligus mempercepat pembahasan anggaran daerah. Menurut Bupati, staf ahli dapat membantu anggota Dewan memahami berbagai kaidah dalam APBD mulai dari KUAPBAS, defisit, hingga silpa. Keberadaan staf ahli juga dinilai dapat membuat pembahasan APBD lebih efektif karena anggota DPRD memiliki pendamping dalam menyiapkan pembahasan KUAPBAS maupun RKA. Namun, usulan ini belum bisa langsung diterapkan. Pemkab Jember masih perlu mengajukannya kepada kementerian terkait untuk mendapatkan persetujuan. Bupati menyebut, skema serupa telah diterapkan di kota Surabaya. Ia berharap penguatan kapasitas anggota DPRD dapat membuat pembahasan APBD semakin berkualitas dan sesuai ketentuan.
2: Saya Wulan, City Guide FM Malang membawa kabar. Pemkot Malang sudah mengajukan pengisian untuk 167 jabatan kosong ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Saat ini masih menunggu hasil verifikasi. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan, ketika nanti sudah ada rekomendasi diterbitkan, Pemkot Malang akan segera melakukan pelantikan. Wahyu menambahkan, pengisian tidak hanya untuk jabatan pimpinan tinggi, tapi juga mencakup jabatan administrator, pengawas, pelaksana, sampai posisi di tingkat kelurahan.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan sutradara Hanung Bramantio menyatakan kekagumannya terhadap sejumlah bangunan heritage di kota Madiun yang ditetapkan sebagai cagar budaya dan berencana menjadikan Madiun sebagai lokasi syuting untuk proyek filmnya. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntur menyambut baik keinginan sutradara Hanung untuk menjadikan kota Madiun sebagai lokasi syuting. Sejumlah lokasi bangunan tua di kota Madiun diantaranya Balai Kota Madiun, Rumah Tahanan Militer, Bangunan Bosbau, dan Simpang Empat Tugu. Menurutnya, pemerintah Kota Madiun siap membuka komunikasi kembali ke depan, baik secara langsung maupun tak langsung, khususnya terkait dukungan yang dibutuhkan demi suksesnya pembuatan film tersebut.
4: Kawan selamat sore dari Suara Surabaya, saya Hendra Hutagalung. Meski dapur SPBG Kali Tengah Sidoarjo sudah mengantongi sertifikat higien sanitasi SLHS, kasus keracunan massal program makan bergizi gratis MBG tetap menimpa 512 siswa dari 19 lembaga pendidikan di Sidoarjo. Dalam program wawasan Suara Surabaya tadi, Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur bilang, kepemilikan izin resmi tidak boleh menyampingkan penelusuran akar masalah kontaminasi penyajian MBG. Saat ini kawan operasional dapur SPBG Kali Tengah disuspend Badan Gizi Nasional BG. Pemprov Jatim mendorong evaluasi menyeluruh proses pengolahan sampai pendistribusian MBG.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Gay, kali ini kita beralih informasi menuju yang kemarin sempat ramai di media sosial ya Sobat Gay, bahwa diduga ada pengerahan ormas dalam pengamanan pasca aksi demonstrasi pada 27 Agustus yang lalu yang ditengarai ini dilakukan atau disuruh oleh pihak kepolisian Sobat Gay. Namun Polda Metro Jaya menyebut pihaknya hanya meminta perbantuan dari Kodam Jaya hingga Pemprov DKI saat melakukan pengamanan demonstrasi pada 27 Agustus yang lalu. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, yang mengatakan bahwa pihaknya tidak melakukan koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan dalam pengamanan tersebut. Budi pun turut menjelaskan soal peran ormas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 maksud dari tentang ormas. Dalam aturan tersebut diatur soal peran ormas dalam menjaga situasi Kamtibmas yang tidak boleh melebihi kewenangan kepolisian. Sebelumnya Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP Jaya buka suara terkait pemimpinnya Hercules yang berada di tengah kericuan pada malam 27 Agustus 2026 saat aksi demonstrasi terjadi di dekat gedung DPR dan sekitarnya. Divisi Hukum GRIP Jaya Wilson Colling membenarkan Hercules berada di lokasi. Namun Wilson meminta publik memahami konteks situasi keamanan pada malam itu. Wilson menyebut kehadiran Hercules di lapangan merupakan bagian dari upaya persuasif untuk memantau keadaan dan menjaga kondusivitas lingkungan, bukan untuk memperkeruh keadaan, melakukan provokasi, ataupun terlibat dalam benturan fisik. Ia menyampaikan bahwa secara organisatoris tidak pernah ada instruksi untuk mengikuti demonstrasi maupun melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan aksi tersebut. Nah ini Sobat Kim memang cukup menjadi perhatian ya, khususnya di media sosial ini Sobat Gay, karena sampai akhirnya beberapa hari yang lalu muncul sebuah petisi di salah satu platform pengadaan petisi ya, platform untuk melakukan sebuah petisi, bahwa ada sebuah petisi yang diinisiasi oleh warganet di sosial media yang isi dari petisi tersebut adalah menuntut adanya pembubaran GRIP Jaya Sobat Gay. Nah ini juga sudah mendapatkan respon dari GRIP Jaya bahwa pihaknya mungkin akan melakukan somasi terhadap pihak yang menginisiasi dari petisi tersebut, dan dari pihak GRIP Jaya saat ini sudah tengah melakukan persiapan untuk melakukan petisi tersebut Sobat Gay. Nah barangkali memang ini adalah hal yang cukup krusial Sobat Gay menurut banyak warganet, karena keterlibatan ormas ya melalui pembubaran massa begitu seperti yang viral di media sosial beberapa waktu yang lalu ini juga menjadi perhatian, karena pelibatan ormas ini juga masih dipertanyakan apakah ormas-ormas yang menjadi apa ya bisa dikatakan juga melakukan pembubaran terhadap massa aksi itu memang diinisiasi atas keinginan pribadikah atau memang ada aktor-aktor intelektual yang melakukan pengorganisiran terhadap ormas-ormas tersebut. Nah barangkali juga hal ini bisa kita pantau terus ya Sobat K, bagaimana perkembangannya, karena ini juga berkaitan dengan bagaimana peran ormas-ormas dalam penanganan Kamtibmas seperti yang tadi disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, bahwa kewenangan ormas dalam menjaga situasi Kamtibmas itu tidak boleh melebihi dari kewenangan kepolisian.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

Sobat G, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP Jaya buka suara terkait keberadaan pentolannya yakni Hercules di tengah kerusuhan malam 27 Agustus saat aksi demonstrasi terjadi di DPR dan sekitarnya. Di media sosial sebelumnya beredar sejumlah video yang memperlihatkan kehadiran Hercules beserta anak buahnya di lokasi yang penuh demonstran. Divisi Hukum GRIP Jaya, Wilson Colling, mengakui Hercules memang berada di lokasi kerusuhan. Wilson menyebut kehadiran Hercules di lapangan merupakan bagian dari upaya persuasif untuk memantau keadaan dan menjaga kondusivitas lingkungan, bukan untuk memperkeruh keadaan, melakukan provokasi, ataupun terlibat dalam benturan fisik, nih Sobat Ki. Ia juga menyampaikan bahwa tidak pernah ada instruksi untuk mengikuti demonstrasi ataupun melakukan kegiatan yang berkaitan dengan aksi tersebut. Wilson mengatakan instruksi Ketua Umum telah disampaikan secara jelas dan tegas serta telah dipublikasikan melalui media internal organisasi. Wilson juga mengklarifikasi perihal seruan dalam video yang mengatakan bahwa pulang-pulang itu, ia meminta bahwa publik memahami konteks dari ucapan tersebut secara utuh. Menurutnya, ucapan itu tidak dapat dipisahkan dari waktu, tempat, situasi, rangkaian kejadian sebelum dan sesudahnya, serta maksud orang yang mengucapkannya. Ia mengatakan seruan untuk pulang justru dapat dimaknai sebagai himbauan agar masyarakat atau massa meninggalkan lokasi secara tertib ketika situasi sudah tidak kondusif. Ia menyayangkan sejumlah narasi yang muncul di ruang digital yang menggunakan potongan video untuk membangun framing seolah-olah kehadiran seseorang di lokasi identik dengan keterlibatan dalam kerusuhan. Menurutnya, dalam perspektif hukum, kehadiran seseorang di suatu tempat tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana. Ia mengatakan penilaian terhadap dugaan tindak pidana harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang sah, termasuk mengenai siapa melakukan apa, kapan dilakukan, bagaimana dilakukannya, dengan maksud apa, serta apakah terdapat hubungan kausalitas antara tindakan seseorang dengan tindak pidana yang diduga terjadi. Nah, ini Sobat G, barangkali kamu punya pendapat ya mengenai hal tersebut, karena ini kan juga masih multi tafsir begitu ya Sobat G. Kalau Eri bilang bahwa bisa kalau informasi atau isu yang beredar di media sosial begitu, ada sekumpulan orang yang memang memaksa orang-orang atau demonstran yang saat itu masih berkumpul hingga malam hari untuk segera bubar menggunakan beberapa benda-benda tumpul begitu ya Sobat G. Dengan maksud mungkin karena di video-video tersebut adalah potongan-potongan, jadi framing yang muncul di media sosial itu adalah mungkin dari orang, sekumpulan orang-orang yang memaksa dari masa aksi untuk segera bubar menggunakan benda-benda tumpul, itu adalah suatu bentuk pengancaman Sobat Kina. Nah, tapi barangkali juga apabila dari GRIP Jaya mengatakan bahwa maksud-maksud itu adalah untuk agar supaya masa aksi dapat bubar dengan tertib dan lancar begitu ya, dapat bubar dengan tertib dan tidak kembali berkumpul di titik di mana kegiatan aksi demonstrasi itu disampaikan, ya barangkali memang itulah maksud dari orang-orang yang ada, sekumpulan orang-orang yang mungkin menyuruh untuk masa aksi segera meninggalkan lokasi demonstrasi Sobat Ki. Nah, barangkali kamu juga punya pendapat mengenai hal tersebut, boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi pada program K Perspective sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic atau cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyaji inti.

kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, ada informasi traffic yang disampaikan oleh Sobat Nanang yang menyampaikan bahwa saat ini di seputaran arah yang menuju ke Rambi Puji ini terpantau ada kemacetan, Sobat K. Jadi Sobat Nanang menyampaikan bahwa macet di seputaran hubungan arah ke Rambi Puji. Nah, sedangkan

0: Dan juga Sobat Nanang memberikan informasi bahwa kalau lewat terminal ini lalu lintasnya bisa dikatakan juga lebih lancar Sobat Ki daripada lewat jalan jalan raya. Nah Sobat Ki, nah barangkali kamu juga sedang berada di situasi di daerah tersebut, boleh banget untuk kamu share informasi trafiknya ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029. Dan untuk Sobat Nanang, harap berhati-hati, harap juga tetap bersabar. Semoga kepancetan yang ada di daerah tersebut bisa untuk segera terurai. Dan Eri juga mau mengingatkan bahwa di hari ini, hari Rabu tanggal 2 September 2026 waktu sholat maghrib akan jatuh pada pukul 17.26 waktu Indonesia Barat. Jadi barangkali kamu saat ini sedang dalam perjalanan atau juga barangkali sedang di kemacetan juga, hendaknya juga mencari tempat ibadah atau musholah atau masjid terdekat untuk segera melakukan ibadah sholat maghrib. Dan barangkali kamu juga Sobat K yang sedang berada di rumah, hendaknya juga segera bersiap-siap untuk melakukan ibadah sholat maghrib, karena waktu pada saat ini telah menunjukkan pukul 17.20 waktu Indonesia Barat.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio
1: 102,9 K-Radio. Hit music, hot news.
2: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
3: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
2: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
4: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio. 102.9 K-Radio.
5: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Sobat K, kamu masih bersama Eri Alidavi pada program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic atau cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029. Sobat K, menyambung bahasan Eri tadi ya, mengenai dugaan keterlibatan Ormas dalam penanganan masa aksi pada 27 Agustus kemarin, Sobat Ki. Nah, ini juga disampaikan oleh Polda Metro Jaya pada konferensi persnya yang menyebut bahwa belum ditemukan indikasi ada keterlibatan anggota organisasi masyarakat, khususnya ini karena yang sedang cukup ramai juga dibicarakan di sosial media, Sobat Ki, mengenai adanya salah seorang warga yang meninggal akibat dikeroyok oleh sekumpulan orang, begitu Sobat K. Nah, ini juga disampaikan oleh Polda Metro Jaya mengenai kasus tersebut. Ini juga belum ada indikasi atau informasi yang bisa mengerucut adanya keterlibatan anggota organisasi kemasyarakatan dalam kasus pengeroyokan tersebut, Sobat K. Nah, hal itu disampaikan oleh Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, dalam konferensi pers pada hari ini, Rabu 2 September 2026. Iman juga menyebut bahwa hal tersebut berdasarkan hasil permintaan keterangan dari sejumlah saksi terkait peristiwa pengeroyokan yang menewaskan warga Pejombongan tersebut. Sebelumnya, Polda Metro Jaya juga sempat merilis sketsa wajah dua terduga pelaku pengeroyokan yang menewaskan Bambang Setiawan saat terjadi kericuhan di Pejombongan Jakarta Pusat pada 27 Agustus yang lalu, Sobat K. Sketsa ini didapat berdasarkan keterangan 14 saksi dan rekaman CCTV di sekitaran lokasi. Iman juga menerangkan bahwa untuk terduga pelaku pertama adalah laki-laki diperkirakan berusia 30-40 tahun, memiliki bentuk wajah yang oval, alis tipis, bibir tebal, hidung pendek, bola mata berwarna hitam, dan warna kulit coklat. Kemudian untuk terduga pelaku kedua adalah laki-laki yang diperkirakan berusia 30 tahun sampai 40 tahun, memiliki bentuk wajah yang kotak, hidung yang pesek, bibir bawah tebal, terdapat kumis dan janggut, bola mata berwarna hitam, dan warna kulit juga berwarna coklat. Iman menyebut bahwa saat ini penyidik tengah melakukan pengejaran terhadap kedua terduga pelaku tersebut yang menewaskan salah seorang warga yang bernama Bambang Setiawan, nih Sobat Kia. Harapannya memang dalam penanganan kasus tersebut ya, memang seperti apa yang disampaikan oleh Puan Maharani, bahwa dia meminta agar pihak kepolisian dapat mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya mengenai apa yang terjadi terhadap Bambang Setiawan hingga dia merenggut nyawanya, Sobat Kia.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, seperti yang kemarin Air informasikan ya, bahwa sejak tanggal 1 September kemarin untuk BBM yang non subsidi ini mengalami kenaikan Sobat K. Nah, ini juga ada informasi bahwa diakibatkan harga BBM non subsidi yang naik, ini antrean Pertalite di sejumlah SPBU di Malang ini ternyata sehingga mengular Sobat G. Nah, ini juga berdasarkan pantauannya, antrean Pertalite yang terjadi di beberapa SPBU di Malang ini bahkan juga sampai membuat stok Pertalite di sejumlah SPBU ini menjadi kosong Sobat G. Nah, ini juga kenaikan harga BBM non subsidi membuat sebagian pengendara memilih bersabar untuk mengantri Pertalite demi menekan pengeluaran Sobat G. Nah, ini juga perlu untuk ini ya Sobat, maksudnya karena ini kan juga mengingat harga BBM non subsidi yang kian mahal gitu Sobat G, karena kemarin kan katanya karena harga minyak dunia ini juga sedang naik, jadi harga BBM di Indonesia juga mengikuti lah Sobat G. Nah, ini juga sebenarnya juga perlu untuk diantisipasi menurut Eri ya, karena apabila yang sebelumnya pengguna BBM-BBM non subsidi ini beralih ke BBM subsidi seperti Pertalite dan sebagainya, ini juga yang Eri khawatirkan adalah stok ketersediaan dari BBM subsidi itu sendiri Sobat G. Nah, karena apabila semakin banyak orang yang beralih dari BBM non subsidi ke BBM subsidi, ini kan juga mempengaruhi berapa jumlah pembeli dari BBM subsidi itu Sobat G. Nah, ini juga menjadi perhatian khususnya bagi Pertamina Patraniaga ya, karena apabila ini juga dibiarkan dan tidak ada penanggulangan lebih lanjut, ini juga dikhawatirkan malah menyebabkan kelangkaan BBM seperti beberapa waktu yang lalu Sobat Gena. Kalau menurut kamu bagaimana? Apakah memang dalam kenaikan BBM non subsidi ini sebenarnya juga tidak berpengaruh? Karena sebenarnya kalau Eri dari dulu karena keuangan Eri Bakri alias keuangan Eri cukup tebal, jadi enggak memilih untuk menggunakan BBM non subsidi, karena memang ya enggak cukup lah kalau Eri mau beli BBM non subsidi, akhirnya juga masih pakai Pertalite begitu. Nah, ini juga menjadi kekhawatiran bagi pengguna Pertalite sebelumnya, karena kalau ini lama-lama malah banyak orang yang beralih dari BBM non subsidi ke BBM subsidi, ini juga dikhawatirkan malah antrian makin panjang, terus kemudian stok di beberapa SPBU mungkin juga sedikit akan mengalah

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jember.
1: 102.9 K Radio. K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102.9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: Sobat K, mengenai tadi Eri sampaikan bahwa di beberapa SPBU di Malang ya, ini mengalami antrian yang cukup panjang. Ini ternyata juga saat ini sedang dialami langsung oleh Sobat Nanang, Sobat K. Sobat Nanang memberikan informasi bahwa antrian BBM Pertalite di SPBU Jalan Brawijaya Mangli juga terpantau panjang. Ini roda 2 sampai mengantri hingga luar SPBU nih, Sobat K. Nah, Sobat Nanang juga menyampaikan bahwa sekitar hingga 30 menit ini roda 4 bahkan juga masih belum sampai ke nozzle pengisian nih, Sobat K. Nah, ini juga Sobat Nanang menyampaikan bahwa di SPBU yang dekat Terminal Tawangalun saat tadi juga sedang ada antrian yang cukup panjang di BBM solar, Sobat K. Nah, ini untuk di kembali di SPBU Jalan Brawijaya Mangli, Sobat Nanang juga menyampaikan bahwa dibuka dua jalur untuk pengisian ya, Sobat K. Namun petugasnya hanya ada satu nih, Sobat K. Nah, barangkali juga ini untuk mensiasati ya, barangkali karena apabila dibuka semua kan khawatir juga stok di SPBU tersebut juga akhirnya tidak terkontrol. Barangkali juga ini sebagai siasat agar memang stok dari SPBU memang bisa dikendalikan begitu, Sobat K. Karena tapi juga apabila ini sampai 30 menit masih belum melakukan pengisian BBM, ini juga cukup menguji kesabaran juga kalau kata Sobat Nanang ini. Ya memang sepertinya pengaruh dari kenaikan harga BBM subsidi ini memang benar-benar berpengaruh, Sobat K. Apalagi indeks ekonomi ya, indeks ekonomi yang semua, hampir semua serba mahal, hampir semua serba tidak pasti begitu. Kenaikan mungkin bisa dikatakan, kalau Eri kenaikan Rp1.000 itu juga ngaruh banget sih, Sobat K. Nah, barangkali kamu saat ini juga seperti Sobat Nanang sedang mengantri mengisi BBM ya di SPBU, boleh banget untuk kamu share informasi mengenai antriannya. Apakah ada beberapa SPBU yang secara antriannya masih cukup lowong, atau memang di beberapa SPBU yang Sobat K lewat atau juga Sobat K saat ini sedang mengantri BBM, ini terpantau juga antriannya panjang nih, Sobat K. Nah, ini juga ada disampaikan oleh Sobat Faris bahwa dari Kencong sampai Rambibuji nih belum dapat BBM nih, Sobat K. Wah, ini perlu untuk dipastikan juga ya ke Pertamina Patraniaga mengenai ketersediaan BBM nih, Sobat K. Namun juga Sobat Faris menyampaikan bahwa di SPBU di Belung ini tersedia untuk BBM-nya, cuman antriannya menjadi panjang karena mungkin juga karena di Kencong hingga Rambibuji ini juga belum dapat stok BBM. Akhirnya juga mungkin banyak-banyak pengendara yang mencari alternatif untuk mengisi SPBU hingga ke Balung, Sobat K. Sehingga di SPBU di Balung akhirnya antriannya menjadi panjang. Nah, ini juga Sobat Faris menyampaikan bahwa mau untuk Pertamax namun tidak bisa untuk menggunakan payment lewat My Pertamina. Ini memang juga perlu di ini ya, mengenai My Pertamina ini ya, karena Eri juga kadang ini ngapain sih, maksudnya kayak pakai Kris aja lah udah beres gitu. Karena beberapa ini pun kadang Kris juga masih gak bisa, ada beberapa SPBU yang bisa untuk menggunakan Kris, tapi memang beberapa SPBU masih belum bisa untuk menggunakan Kris. Jadi sepertinya memang implementasi dari My Pertamina ini masih kurang untuk maksimal, karena masih Eri kadang coba untuk pakai Kris juga masih ada beberapa SPBU yang belum. Karena jujur saya, Eri juga seperti Sobat Faris gitu ya, anak Gen Z yang jarang bawa uang tunai. Nah, barangkali terima kasih juga untuk Sobat Faris atas informasinya, dan Sobat Nanang harap bersabar ya dalam mengantri BBM. Semoga sebentar lagi sudah dapat diisi tangki BBM-nya, kemudian juga dapat melanjutkan perjalanan dengan selamat dan selamat sampai tujuan. Nah, barangkali kamu juga Sobat K memiliki informasi mengenai antrian-antrian SPBU atau ketersediaan stok di beberapa SPBU yang mungkin Sobat K lewati dan mungkin juga saat ini Sobat K mengantri di sana, boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029. Selain itu, Eri juga mengingatkan bahwa waktu sholat isya pada hari ini, hari Rabu tanggal 2 September 2026, akan jatuh pada pukul 18 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat.

0: Gue Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
10: Aman. Yang penting...
11: Oh.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar. Kemendagri membantu pengelolaan sampah di Kabupaten Pamekasan melalui pelaksanaan program LSDP, yaitu Program Peningkatan Pengelolaan Sampah hasil kerjasama dengan Bank Dunia. Sekretaris Direktorat Jenderal Dijen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri mengatakan, timbunan sampah di Kabupaten Pamekasan mencapai 280 ton per hari, namun sekitar 107 ton belum dikelola dengan baik. Berdasarkan data, ada 65 daerah Indonesia yang masuk dalam daftar sebagai sasaran pelaksanaan program tersebut. Dari jumlah data tersebut, salah satunya Kabupaten Pamekasan.
2: Dari Radio Raska USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Olahraga padel kini semakin berkembang di kota Semarang. Maka dari itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyebut, kini ada 30 lapangan padel di kota Semarang. Agustina Wilujeng menilai pertumbuhan padel juga berpeluang untuk menggerakkan ekonomi dan pariwisata kota Semarang. Karena peserta dari berbagai daerah akan menggunakan akomodasi, transportasi, dan kuliner di kota Semarang. Pengembangan padel diharapkan sekali Gus akan memperkuat konsep sport tourism di Kota Semarang.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro mencatat sebanyak 338 kejadian kebakaran terjadi sepanjang Januari hingga Agustus tahun 2026. Dari jumlah tersebut, kebakaran terbanyak kategori lahan atau pekarangan, yakni mencapai 164 kejadian. Kabid Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Damkarmat Bojonegoro Ahmad Agus mengatakan, untuk kebakaran rumah tercatat 33 kejadian dengan penyebab utama korsleting listrik, sedangkan kebakaran lahan umumnya dipicu aktivitas pembakaran sampah yang ditinggalkan. Dengan tingginya angka kejadian kebakaran, maka kewaspadaan dan peran aktif masyarakat dinilai penting untuk mencegah bertambahnya kasus kebakaran selama musim kemarau.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi pada program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Headline News Metro TV.
1: Menghentikan sekolah tidak belajar mengajar atau KBM. Hal ini karena ratusan santri serta 10 orang pengajar di ponpes tersebut mengalami gejala keracunan usai mengkonsumsi MBG. Para pengajar dan santri yang mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG tersebut dilaporkan telah mendapatkan perawatan medis dan kondisinya mulai membaik. Perwakilan Pondok Pesantren Manbaul Hikam Bahron Nafi menyatakan, peristiwa yang menimpa ratusan santri dan pengajar ini merupakan sebuah musibah. Meski demikian, pihak pesantren berharap kejadian ini menjadi bahan evaluasi mendasar bagi seluruh pihak terkait, khususnya dalam memperketat pengawasan penyedia makanan. Untuk memastikan pemulihan kesehatan para santri serta mengkondisikan lingkungan pesantren, proses belajar mengajar dihentikan sementara waktu. Penghentian KBM dilakukan hingga situasi dinilai aman dan kondusif.
2: Wis. Iya.
3: Untuk belajar mengajar sementara ini kita istirahatkan dulu sambil nunggu kegiatan ini pemeriksaan lebih lanjut. Oke. Anak-anak juga tiap 15 menit kami tetap kontrol ke kamar-kamar untuk mengecek kegiatan kesehatannya, kondisi kesehatannya.
1: Dan pembahasan terkait dengan ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam Sidoarjo yang keracunan makanan massal usai menyantap menu MBG akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Metro TV.

Sobat KI masih seputaran mengenai antrian BBM ya, atau ketersediaan stok dari BBM imbas kenaikan harga BBM non subsidi kemarin Sobat KI. Ini juga disampaikan oleh Sobat Faris yang menyampaikan bahwa di SPBU Pecoro itu Pertamax-nya ada alias ready Sobat KI. Namun untuk Pertalite saat ini dalam pengiriman kalau berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Sobat Faris. Di sana juga tersedia untuk pembayaran menggunakan My Pertamina atau menggunakan Kris juga, dan antrian di SPBU Pecoro ini menurut informasi yang disampaikan Sobat Faris juga kondisinya lengang Sobat K. Nah, ini juga semoga kondisi-kondisi lengang dalam antrian SPBU ini juga terjadi di banyak SPBU di Kabupaten Jember ya Sobat K. Karena kalau ini panjang-panjang semua antriannya sih ya agak males juga sih kadang buat ngisi BBM ya Sobat K. Karena sesuai pepatah dari Uganda begitu ya, kalau yang prinsip eri pegang gitu, pepatah dari Uganda itu menyampaikan bahwa mensana in corpore sano, yaitu kalau antriannya panjang cari SPBU lain yang lebih pendek antriannya.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: 102,9 FM, K-Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, masih membahas mengenai kenaikan harga BBM ya, BBM non-subsidi. Ini juga mendapatkan perhatian dari Ekonom Center of Reform on Economics atau KOR Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, yang menilai bahwa pasokan biosolar di sentra logistik perlu untuk dijaga agar kenaikan harga sejumlah BBM non-subsidi tidak merembet ke harga pangan melalui peningkatan biaya distribusi. Penyesuaian harga BBM mulai 1 September 2026 kemarin bersifat selektif sehingga dampak langsungnya terhadap inflasi diperkirakan relatif lebih terbatas. Dampak tidak langsung melalui kenaikan biaya logistik dan produksi justru perlu untuk lebih diperhatikan. Tekanan biaya energi paling berpotensi dirasakan angkutan barang, berbahan bakar diesel non-subsidi, distribusi pangan, serta industri yang bergantung pada armada kendaraan atau genset. Dampak kenaikan biaya tersebut dapat lebih cepat terasa di wilayah yang memiliki rantai pasok panjang, terutama pada komoditas pangan yang mudah rusak seperti ayam, cabai, ikan, dan produk hortikultura, Sobat G. Namun, kenaikan biaya energi tidak seluruhnya langsung diteruskan kepada konsumen pada September. Nah, ini memang harapan dan ketakutan ya sebetulnya. Harapannya adalah kenaikan harga BBM non-subsidi ini juga tidak berpengaruh terhadap harga-harga bahan pangan di pasaran, Sobat G. Karena kalau harga pangan ini juga ikut naik, wah ini juga apa ya, kalau bilang ya semua jadi serba makin susah begitu, karena balik lagi ya in this economy ya Sobat K, kalau semua harga jadi makin mahal, semua makin kita juga harus membagi banyak pos-pos keuangan untuk kita sendiri juga makin bertambah pada akhirnya, itu juga harapannya ya tidak berpengaruh signifikan lah, atau juga mungkin juga tidak berpengaruh terhadap stabilitas harga pangan di pasaran. Dan ketakutannya adalah apabila akhirnya itu berpengaruh, ya itulah ketakutannya ada di situ Sobat Kina. Nah, semoga memang bangsa kita ya, negara kita yang saat ini kondisinya memang lumayan lagi banyak isu-isu yang cukup panas, cukup bisa untuk menjadi bahan saling membenci dan memecah belah. Namun isu-isu yang digunakan untuk hal-hal seperti itu, semoga itu tidak berpengaruh kepada kita dan lingkungan sekitar kita, agar supaya kita juga dapat untuk menjaga kerukunan, untuk menjaga bagaimana kehidupan kita lebih tentram begitu Sobat Kim. Meskipun di situasi kondisi ekonomi yang seperti ini itu ya agak gimana gitu ya Sobat Kim, tapi ya harapannya memang apapun itu kondisi-kondisi ekonomi dan kondisi kehidupan sehari-hari ya, itu bisa menjadi lebih baik, dan banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu memang bisa berdampak positif untuk kita semua.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: 102.9 K-Radio. Sobat K, sebentar lagi kita akan menyimak bersama informasi yang disampaikan melalui Hot News bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember mendukung pemberian sanksi hukum tegas terhadap pelaku pemicu kebakaran hutan dan lahan. Seperti apa informasinya? Mari kita simak dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember mendukung pemberian sanksi hukum tegas terhadap pelaku pemicu kebakaran hutan dan lahan. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, pada 2 September 2026 mengatakan sanksi diperlukan untuk memberikan efek jera, terlebih sejumlah wilayah Jember masih rawan kekeringan dan kebakaran hutan. BPBD terus melakukan mitigasi melalui sosialisasi kepada kepala desa, camat, dan muspika di wilayah rawan bencana. Koordinasi juga dilakukan dengan perhutani, dinas terkait, serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Menurut Edi, salah satu kendala penanganan kebakaran hutan adalah sulitnya menemukan pelaku, seperti kebakaran di kawasan Watangan yang diduga dipicu puntung rokok pemancing hingga menghanguskan sekitar 6,5 hektar daun jati kering. Tim gabungan berhasil memadamkan api dalam waktu sekitar 3 jam, namun pelaku tidak ditemukan di lokasi. Selain puntung rokok, kebakaran juga diduga dipicu pembakaran lahan setelah panen. Sementara keterbatasan personil dan peralatan menjadi tantangan, khususnya dalam menjangkau kawasan pegunungan. Edi menambahkan, masyarakat diminta tidak membakar lahan sembarangan dan meningkatkan kewaspadaan demi mencegah kebakaran meluas serta membahayakan petugas.
4: Saya termasuk yang sangat setuju untuk mendorong adanya sanksi hukum kepada para pelaku yang sengaja melakukan aktivitas pembakaran. Baik sengaja atau tidak, kami di BPBD lebih sebenarnya hari ini masuk pada wilayah mitigasi. Jadi kita mencegah mulai dari sosialisasi, mengajak, mulai dari kepala desa, pak camat, muspika. Kita udah sering melakukan itu.

0: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, demikian K Perspektif hari ini, hari Rabu, tanggal 2 September 2026. Besok kita akan bertemu pada program K Perspektif di jam yang sama. Menutup K Perspektif pada malam hari ini, akan ada satu informasi yang kita akan simak bersama dari Hot News mengenai Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq atau UINAS Jember yang tak hanya menarik minat mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia, namun juga ini ada mahasiswa dari mancanegara. Sekaligus menutup K Perspektif pada malam hari ini, akan ada satu pepatah dari Uganda pernah berkata, Mensana in corpore sano, yang artinya Eri Ali Rafi pamit, selamat malam.
1: Hot News.
2: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq atau UINHAS Jember tak hanya menarik minat mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Kampus Islam di Kabupaten Jember ini juga menjadi pilihan mahasiswa mancanegara untuk memperdalam ilmu agama Islam. Hal tersebut terlihat dalam rangkaian pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau PBAK tahun 2026 yang berlangsung di Aula Lama UINHAS Jember sejak Senin 31 Agustus 2026. Kegiatan penyambutan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 tersebut turut diikuti sejumlah mahasiswa asing. Di antaranya Ridwan, mahasiswa asal Yaman. Ia memilih UINHAS Jember sebagai tempat melanjutkan pendidikan tinggi, khususnya untuk memperdalam ilmu agama Islam. Ridwan, mahasiswa yang telah 7 tahun tinggal di Indonesia, mengaku memilih UINHAS Jember berdasarkan rekomendasi dan dukungan dari rekan-rekannya. Menurutnya, UINHAS Jember menjadi pilihan terbaik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Kehadiran mahasiswa dari berbagai negara dalam PBAK 2026 sekaligus menunjukkan semakin luasnya daya tarik UINHAS Jember. Kampus tersebut tidak hanya menjadi rujukan pendidikan Islam bagi mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga mulai diperhitungkan mahasiswa mancanegara untuk mendalami ilmu agama Islam.
3: Saya asli yang lahir di Makkah, besar di Makkah. Saya pilih kuliah ini soalnya ada teman saya yang kasih tahu saya kalau ini bagus, dan dia bantu saya buat daftar di kuliah UIN Jember. Ya, soalnya saya sudah lama, saya sudah 7 tahun di Indonesia, sudah menikah di sini, sudah punya anak.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih. Kalian foto bareng, boleh nggak?
10: Aman, yang penting...

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.

0: rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
0: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih. Kalian foto bareng, boleh nggak?
10: Aman. Yang penting,

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya Sob.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
4: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Oh boy.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di... K-pop.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yoriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Kay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat K di jam 6 seperti biasa. K Perspektif kembali untuk menemani kamu sampai jam 12 siang nanti bareng dengan Raffiana ya di pagi yang sangat cerah ini Sobat K. Biar lebih cerah juga sambil dengerin 102,9 biar lebih moodnya naik ya Sobat K. Untuk menemani segala aktivitas kamu di pagi hari ini yang lagi siap-siap untuk berangkat beraktivitas atau yang lagi nyiapin bekal di pagi hari ini atau yang lagi olahraga sambil menunggu masuk atau sambil menunggu waktu berangkat ya. Emang kalau ada waktu lumayan agak panjang atau jeda yang lumayan bisa diisi dengan olahraga tipis-tipis. Ya walaupun cuma jogging ataupun jalan-jalan santai itu efeknya luar biasa ternyata Sobat Ki. Jalan kaki, jogging ataupun ya pemanasan dikit-dikit gitu ya, minimal ada olahraganya dikit gitu biar tubuh enggak kaget saat akan melakukan aktivitas, apalagi yang aktivitasnya yang gak terlalu banyak gerak atau aktivitas yang berlebih gitu ya. Jadi emang perlu untuk olahraga dipanasi dulu kayak motor gitu ya, mau buat berangkat beraktivitas dipanasin dulu sampai anget baru digunakan perjalanan lebih enak. Seperti juga badan kita Sobat Kay, biar lebih enak gerak-gerak dulu ya dikit-dikit gitu di pagi hari ini biar gak terlalu dingin. Nah Sobat Kay, di pagi hari ini seperti biasa kalau ada info-info dan juga update informasi terbaru kirimkan aja ke WhatsApp Kay Radio di 0811 378 1029.

Satu single dari Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi baru saja diputarkan ya, mengawali DK Perspektif pagi hari ini Sobat K. Dan kita akan bergeser ke informasi yang satu ini, pembuka DK Perspektif pagi hari ini Sobat K. Berikut ini. Good morning, Sound of Knowledge. Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember mendukung pemberian sanksi hukum tegas terhadap pelaku pemicu kebakaran hutan dan lahan. Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo pada Selasa 2 September kemarin mengatakan, sanksi diperlukan untuk memberikan efek jera, terlebih sejumlah wilayah Jember masih rawan kekeringan dan kebakaran hutan. Edi menyebut BPBD terus melakukan mitigasi melalui sosialisasi kepada kepala desa, camat, dan muspika di wilayah rawan bencana, di mana koordinasi juga dilakukan dengan Perhutani, dinas terkait, serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Menurut Edi, salah satu kendala penanganan kebakaran adalah sulitnya menemukan pelaku, seperti kebakaran di kawasan Watangan yang dipicu oleh puntung rokok pemancing hingga menghanguskan sekitar 6,5 hektar daun jati kering. Tim gabungan berhasil memadamkan api dalam waktu sekitar 3 jam, tetapi pelaku tidak ditemukan di lokasi. Selain puntung rokok, kebakaran juga diduga dipicu pembakaran lahan setelah panen. Sementara keterbatasan personel dan peralatan menjadi tantangan, khususnya dalam menjangkau kawasan pegunungan. Edi juga menambahkan, masyarakat diminta tidak membakar lahan sembarangan dan meningkatkan kewaspadaan demi mencegah kebakaran meluas serta membahayakan petugas. Kalau kita informasikan di pagi hari ini Sobat KI, memang berada di Watangan ya saat itu, kebakaran hutan yang meluas sekitar lumayan agak meluas sih sobatnya dan agak lebar juga dampaknya. Ini sangat berbahaya apalagi saat di musim kemarau, mudah tersulut, mudah terbakar dan mudah merambat, apalagi di sana banyak sekali pohon-pohon jati kering ya sobat K. Kalau memang ada pelaku-pelaku yang dikatakan tidak sengaja membakar ataupun dengan sengaja membakar, ini benar-benar harus ditindak tegas sobat K. Ini bukan hanya kebakaran yang cuma kebakaran semeter dua meter ya, ini bahkan 6,5 hektar terbakar sobat K. Sehingga dari BPBD nantinya akan mendukung pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku pemicu kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kami pun juga enggak bosan-bosan ya untuk mengingatkan Sobat Ki juga, apalagi di musim kemarau, jangan asal bakar sampah-sampah ataupun bakar apapun secara sembarangan. Kemudian juga jangan asal buang puntung rokok sembarangan, karena puntung rokok tersebut ya, apalagi kalau dibuang baranya masih ada ataupun masih baru aja mati gitu ya, tersulut api sedikit aja dan di sekitarnya ada banyak barang-barang atau pohon-pohon kering dan lain sebagainya, itu sangat mudah untuk menghantarkan api tersebut dan merambat ke sekitar, dan itu sangat cepat ya Sobat K. Sehingga kita pun juga harus berhati-hati dan kita pun juga punya kewajiban untuk melaporkan ke pihak yang terkait, entah itu BPBD ataupun ke pemadam kebakaran, jika melihat ada titik api ataupun kepulan asap ya, sekiranya yang sangat mencurigakan di tempat atau lahan yang luas atau mungkin di hutan, lahan atau pun di beberapa tempat lain ya, sekiranya ada bumbungan asap ataupun titik-titik api yang perlu untuk dipadamkan segera, kamu juga boleh untuk segera laporkan ke pihak yang terkait agar segera ada penanganan lebih cepat.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Masih di K-Perspektif barengan dengan Raviana. Di pagi hari ini, Sobat K, kondisi traffic sudah mulai ada peningkatan ya. Seperti biasa, udah menjelang di jam 6:30, masyarakat sudah banyak yang melakukan aktivitas. Hati-hati selalu yang akan melakukan perjalanan di pagi hari ini, Sobat K. Dan selalu untuk patuhi rambu lalu lintas, gunakan helm untuk pengendara roda 2 dan juga gunakan seat belt untuk pengendara roda 4. Boleh bantu kabarkan dong Sobat K, bagaimana kondisi traffic di pagi hari ini yang ada di beberapa ruas jalan, apakah ada update atau ada penumpukan di pagi hari ini? Kirimkan aja ke WhatsApp K-Radio ya Sobat K di 08113781029. Nah, sambil menunggu juga update informasi dari kamu, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Berikut ini. K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Ini yang sebenarnya kemarin juga sangat ramai diperbincangkan Sobat K, di mana untuk program makan bergizi gratis ternyata dampak yang dirasakan oleh siswa yang ada di Sidoarjo Sobat K, keracunan massal, bahkan banyak siswa dari Pondok Pesantren Manbaul Hikam Tanggulangin Sidoarjo yang terkena imbasnya. Sekitar 500 lebih siswa yang keracunan yang diduga setelah menyantap makan bergizi gratis atau MBG. Nah, update-nya Sobat K dari BGN atau Badan Gizi Nasional menangguhkan atau suspend berat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kali Tengah Tanggulangin Sidoarjo selama 30 hari. Di mana sanksi itu diberikan setelah kejadian dugaan keracunan makan bergizi gratis yang berdampak pada 567 siswa Pondok Pesantren Manbaul Hikam Tanggulangin Sidoarjo. Dari Ketut Sumedana, Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN mengatakan, pihaknya juga mengusulkan kepala SPPG tersebut dicopot dan digantikan. SPPG tersebut juga disuspend selama 30 hari, dan selain itu juga mengusulkan untuk kepala SPPG dicopot dan digantikan Sobat K. Nah, Ketut mengatakan, kepala BGN telah mengkomunikasikan dengan kepala daerah dan juga pimpinan untuk menindaklanjuti kasus tersebut, di mana prioritas saat ini ia memastikan siswa yang berdampak mendapat penanganan hingga sembuh. BGN juga melakukan investigasi bersama dengan Dinas Kesehatan untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut, Sobat K. Sementara dari Pemprov Jatim mengatakan, penanganan korban dugaan keracunan di Pondok Pesantren Manbaul Hikam Sidoarjo menjadi prioritas. Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan, seluruh pasien yang dirawat di RSUD Notopuro Sidoarjo telah mendapatkan penanganan dari rumah sakit dan tenaga medis. Dan hingga Rabu kemarin, jam 12:30 dini hari, sejumlah pasien telah diperbolehkan pulang setelah kondisinya dinyatakan membaik dan rumah sakit tetap bersiaga untuk menangani kejadian tersebut. Memang harusnya dilakukan sanksi yang sangat tegas, dan ini juga berlaku ya untuk seluruh SPPG di seluruh Indonesia Sobat KI. Jangan sampai namanya program makan bergizi gratis yang sebenarnya program tersebut bagus untuk anak-anak, untuk siswa, untuk bisa memperbaiki gizi, tapi nyatanya kasus-kasus keracunan ini makin banyak Sobat KI. Bahkan kayaknya merata ya di seluruh Indonesia ini ngerasain keracunan nampaknya, bahkan gak hanya di luar wilayah, bahkan di Kabupaten Jember juga sempat terjadi waktu itu Sobat K, beberapa kali ya. Jadi jangan sampai hal-hal seperti ini terulang kembali, karena ini menyangkut dengan nyawa juga ya yang mengonsumsi anak-anak, dimana mereka juga harapannya bisa mendapatkan gizi yang layak dari makanan tersebut, makanan yang enak, yang bisa mereka nikmati untuk bisa menunjang aktivitas pembelajaran mereka. Tetapi setelah menyantap makanan tersebut justru merasa mual, bahkan sampai hilang kesadaran. Nah, ini yang akhirnya menjadi perhatian bersama Sobat K. Sebenarnya yang disampaikan oleh masyarakat itu sebenarnya bukan menolak 100% ya program tersebut. Tetapi yang harus dipastikan adalah penyelenggaraan dan juga dari pengaplikasian program tersebut harus benar-benar diperhatikan dan juga diperketat. Sebenarnya kalau sesuai dengan peruntukannya dan berjalan dengan baik, pasti dampaknya luar biasa Sobat K program ini. Tetapi karena informasi yang banyak sekali kita terima terkait dengan keracunan program ini, berarti memang harus segera ada evaluasi yang sangat-sangat menyeluruh, apalagi terhadap SPPG-SPPG yang menangani. Harus ada tindakan yang tegas, efek yang jera, entah itu dari human error atau karena ada something lain ya, kesalahan teknis dan lain sebagainya, atau ada beberapa hal yang mungkin menjadi faktor dari keracunan tersebut, harus diselidiki Sobat K. Dan kalaupun memang benar-benar kesalahan dari SPPG, harus ditindak tegas, entah itu dari kepala SPPG-nya atau disuspend dapur-dapurnya. Sebenarnya dari BGN beberapa waktu lalu juga telah menonaktifkan SPPG yang ada di seluruh Indonesia sekitar ratusan ya Sobat K, yang itu tidak mengantongi sertifikat ataupun tidak sesuai standar atau yang bermasalah. Nah, hal-hal demikian ini juga salah satu bentuk untuk bisa memberikan pelayanan dari program MBG secara maksimal. Jadi harapannya kita jadi masyarakat juga sebenarnya tidak menolak 100% ya Sobat K, tapi harapannya dalam pemberlakuan, dalam menjalankan program MBG ini harus benar-benar diperhatikan. Karena yang penerima manfaatannya ini adalah anak-anak, ibu hamil, lansia, yang mereka memang membutuhkan gizi yang sangat seimbang.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
8: Iya, sejernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
9: Hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
10: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
11: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
12: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
13: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
12: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
13: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
12: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
13: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
12: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
13: Aman, yang penting...

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Satu single dari Ariana Grande dengan Petal baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Nah, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Ini juga sebenarnya yang lagi ramai kemarin juga Sobat K di TikTok ya. Bahkan banyak sekali masyarakat yang saat itu mengkritik dan ikut mengecam juga terkait dengan kanopi di apotek di daerah Beringin Agung yang roboh ya Sobat K. Di mana saat itu ada lansia yang sedang menunggu istrinya untuk membeli obat dan tertimpa kanopi tersebut sampai meninggal dunia. Saat ini polisi masih mendalami penyebab robohnya kanopi di sebuah apotek di Desa Beringin Agung, Kecamatan Jombang, Jember yang menewaskan seorang warga. Di mana pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mengungkap rangkaian kejadian sebelum kanopi dan bagian atas tembok bangunan ambruk. Dari Kapolsek Jombang, Ibtu Iman Kusuma juga mengatakan, sejauh ini 3 orang yang telah dimintai keterangan, polisi akan memeriksa sejumlah warga dan pegawai apotek untuk melengkapi informasi terkait dengan peristiwa tersebut. Dari total saksi yang diperkirakan, nantinya mencapai 7 orang Sobat Kei. Dan pemeriksaan juga diarahkan untuk mengetahui keterkaitan antara truk pengangkut sound horek yang melintas dengan robohnya kanopi di sekitar lokasi dan juga polisi menemukan kabel dalam kondisi putus yang diduga tersangkut kendaraan hingga tertarik. Meski demikian, polisi juga belum menyimpulkan kabel tersebut sebagai penyebab utama robohnya bangunan. Kondisi konstruksi kanopi, posisi kabel, hingga pergerakan truk masih didalami untuk memastikan faktor yang memicu bangunan tersebut ambruk. Nah, sebelumnya Sobat K, Selamat Timbang meninggal tertimpa bangunan apotek saat menunggu istrinya membeli obat. Peristiwa tersebut kemudian dikaitkan dengan getaran sound horek. Banyak sekali masyarakat yang akhirnya memberikan pendapat dan mengkritik ataupun mengecam ya saat itu Sobat K di kolom komentar di media sosial waktu itu di TikTok Sobat K. Bahkan video tersebut diunggah oleh akun yang dimana banyak sekali juga ya masyarakat yang akhirnya ikut komen di situ, apalagi dari warganet yang akhirnya mencela dari sound horek yang saat itu melintas. Nah, karena mereka merasa kalau getaran sound horek itu dan mengakibatkan kanopinya ambruk. Tapi untuk saat ini polisi masih mendalami penyebab robohnya ya Sobat K. Apakah benar karena ada keterkaitan getaran sound horek? Apakah memang kanopi tersebut sudah tidak layak? Ataukah nanti ada faktor-faktor lain Sobat K? Karena di sana juga telah ditemukan kabel ya, kabel tersebut yang tersangkut dan kemungkinan tersangkut dan ditarik oleh kendaraan. Nah, itu juga menjadi hal yang masih diselidiki oleh pihak kepolisian Sobat K. Jadi kita masih belum bisa untuk memberikan narasi-narasi atau teori-teori ya Sobat. Kita juga masih belum tahu apa sebenarnya terjadi dan faktor yang menyebabkan kanopi tersebut roboh. Apakah benar ada keterkaitan dengan getaran sound horek yang melintas saat itu, ataukah memang kanopi tersebut sudah tua ataupun rusak dan rawan roboh. Nah, ini masih menunggu dan juga mengumpulkan saksi-saksi dari pihak apotek maupun dari saksi yang ada di sekitar situ Sobat K. Jadi jangan ada narasi-narasi yang berlebih dulu ya Sobat K. Kita pun juga masih menunggu update dari pihak kepolisian.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarinlah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.